0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
11: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: jejak.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Ramah hadirkan informasi dari dunia olahraga. Yang pertama ini dari Barcelona, teman Pro 2 ya, yang resmi mengontrak winger Inggris Anthony Gordon. Jadi Barcelona resmi mengontrak penyerang sayap asal Inggris Anthony Gordon di Barca pada hari Jumat tanggal 29 Mei. Dan dia dari Newcastle, teman Pro 2 ya. Jadi klub juara Liga Spanyol 2025-2026 ini mengikat Gordon dengan durasi kontrak 5 tahun atau hingga 2031. Gordon diproyeksi jadi masa depan lini depan tim Barca. Dilansir dari jurnalis asal Italia yang fokus dalam hal transfer pemain, Fabrizio Romano, Barcelona mengeluarkan biaya hingga 80 juta euro atau sekitar 1,6 triliun kepada Newcastle untuk mendapatkan pemain dengan usia 25 tahun ini. Dan ia sudah membela Newcastle selama 46 pertandingan di berbagai ajang. Dari jumlah itu, Gordon mencetak 17 gol dan 5 assist. Total menit bermainnya mencapai 2.800 menitan. Ia juga tampil gemilang dalam ajang Liga Champions, meski ini teman Pro 2 ya, di mana Newcastle hanya mencapai babak 16 besar. Ia mencetak 10 gol dan 2 assist dari total 12 pertandingan. Produktif banget ya. Sebelum membela Newcastle, pemain berkebangsaan Inggris ini merupakan produk Akademi Everton. Gordon bisa menembus tim utama pada musim 2021 saat ia berusia 16 tahun. Wah, angin segar nih ya untuk timnas Inggris ya. Dia masuk skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia nggak ya? Penasaran nih teman-teman berdua. Dan setelah resmi berseragam, Gordon akan bergabung dengan tim nasional Inggris untuk Piala Dunia. Ya, dia masuk teman Pro 2 ya. Dan setelah Piala Dunia, ia akan bergabung dengan Barca untuk bersama-sama menyabet beberapa gelar di musim depan.

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
5: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
6: Ya, Kak.
5: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
6: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
5: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
6: Siap, Kak. Makasih.
7: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: See?

0: 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Sampai di sini sudah saya menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: 2.
1: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuma penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan, bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Prodo FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Ispada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih tuan Prodo, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davey nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari
1: ya?
0: Sih.
1: Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih
1: hari ini, kedatangan seorang abang ya.
0: Kita abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: 20 tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu itu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya. Jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, "Bang, itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang?" Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah, dari sini ya udah tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri?
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Calvasia Surya.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya, "Kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu," katanya, dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang, "Kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak," gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir atau sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya. Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Untuk membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu, buat kita semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya,
0: macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa nih Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener, ya. Itu sih.
2: Udah kan, dapet belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya. Udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor 2 cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Ah. Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya? Ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu? Ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Enggak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri itu red flag. Ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya. Ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh gitu.
1: Oke deh. Dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial.
1: Oke.
3: Okay. Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh, kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, sih.
2: Bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya ternyata.
2: Siapa
1: ya?
2: Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman. Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Tak bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul nih cukup unik ya. Kakaknya dokter tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: enggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget sih.
1: Ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Dijadiin... Kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
2: berbeda kan? Tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama. Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: bebas. Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, lebaran. Puasa, okay. Puasa. Hari nasional, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay.
2: Aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Yeah.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi.
1: Yes.
0: Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Kebetulan
2: bertetangga
1: di rumah, dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu. Gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener
2: ya? Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti gitu. Spare awareness melalui lagu gitu ya. Okay. Terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahulah kerjanya seperti apa gitu.
0: Yes.
1: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku enggak kepikiran tuh. Iya, kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: di hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini terima mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank
1: terima
0: you so
1: kasih.
0: Much. Thank you
1: terima
0: so
1: kasih,
0: much.
1: Bang.
0: Terima kasih
1: semuanya,
0: Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya
1: Rio G.
0: Dan
2: Dul.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

selamat siang teman Pro2. Kita baru saja mengikuti Music Planner ya, langsung dari Pro2 Jakarta yang dihadirkan setiap hari Sabtu pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saat ini teman Pro2 ditemani saya Tika. Setelah tadi pagi ada Rama yang menemani teman Pro2 dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang ya, dengan beragam program acara yang sudah dihadirkan. Saya hadir sampai di jam 18 nanti waktu Indonesia Timur dengan program-program acara yang tentunya siap kami hadirkan untuk menghiasi ruang dengar teman Pro2. Sesaat lagi di jam 12 saya akan hadir di Info Kuliner juga UMKM ya. Tentunya bersama Pro2 FM siang hari ini ya. Di suasana siang hari yang luar biasa cerah sekali ya. Hari ini kita punya banyak program-program yang mau kita bagikan ya. Salah satunya nanti ada top 20 lokal ya. Top 20 lokal, top 20-nya Kota Sorong ya. Lagu-lagu apa aja yang sering di request bisa kalian dengarkan nanti di top 20, yaitu urutan lagu-lagu yang masuk chart ya di Pro2 FM Sorong dari urutan ke-20 sampai dengan urutan pertama ya. Kemudian nanti setelah itu ada ini ya, maaf, Gila Bola akan hadir lagi nanti ya sebentar bersama Bang Putra dan AI akan hadir untuk teman Pro2. Kalau minggu lalu Prancis sama apa ya kemarin yang dibahas itu, nanti minggu ini kalau tidak salah, ups, kegedean ya. Kalau tidak salah yang dibahas minggu ini tuh apa ya? Bukan Prancis ya. Prancis sudah minggu kemarin ya. Iya, minggu ini yang dibahas itu Manchester versus Machine. Yang pastinya ini bakalan ngobrol seputar Manchester sebentar ini. Manchester City ya. Oke, bersama Bang Putra nanti ya. Tentunya dengan AI akan hadir sore nanti di 17, selama 30 menit aja sih, 17 sampai 17.30 ya, setelah top 20 lokal pastinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Nah teman Madura, sebelum kita masuk ke beberapa informasi kuliner, ini buat yang buat yang suka sekali ngopi ya teman Pradua. Ya saya punya informasi di mana bagi sebagian besar masyarakat ya, untuk memulai hari tanpa secangkir kopi itu rasanya seperti ada yang kurang ya kan. Kalau misalnya lagi kerja terus ngantuk, aduh kopi dulu. Entah itu pagi ke siang ke malam itu pasti ya. Selain memang ampuh mengusir ngantuk, kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern ya. Namun di balik kenikmatannya seringkali muncul kekhawatiran, apakah kebiasaan kopi setiap hari ini bisa merusak ginjal. Nah, kabar baiknya teman Pradua, kopi sebenarnya tidak merusak fungsi ginjal selama dikonsumsi dengan cara yang tepat ya. Karena ginjal itu kan adalah organ vital yang berfungsi menyaring racun di dalam tubuh, dan kinerjanya itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi. Jadi supaya momen ngopi kamu itu tetap nikmat sekaligus menjadi investasi kesehatan ya, investasi kesehatan jangka panjang, ini ada beberapa rambu-rambu penting yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khusus untuk kamu yang suka sekali sama kopi ya. Yang jelas itu kamu harus pilih kopi hitam polos, ini sangat bagus ya. Ini langkah awal yang paling krusial sudah ini ya, adalah memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam cangkir kita. Jadi kita bisa membeli kopi hitam murni tanpa ada tambahan gula pasir, sirup perisa, atau creamer jenuh ya. Jadi memang tambahan-tambahan tersebut justru memicu resiko diabetes dan juga obesitas pada yang akhirnya bisa mempererat kerja ginjal. Kemudian gunakan rumus ya, apalagi kopi ini memiliki sifat diuretik yang membuat kamu tuh lebih sering buang air kecil ya, sesekali ke kamar mandi, sekali ke kamar mandi ya, sehingga berpotensi memicu dehidrasi jika tidak diimbangi dengan cairan yang cukup. Jadi untuk mencegahnya, terapkan rumus 1:1 ya kan, artinya setiap kali kamu selesai menghabiskan secangkir kopi, segeralah minum secangkir putih, air putih yang volume yang sama seperti itu. Nah, kemudian ketahui batas toleransi untuk tubuh jika kita mengkonsumsi kopi. Jangan asal habis beli lagi. Dalam satu hari itu kamu bisa konsumsi berapa banyak kopi di dalam tubuh, banyak sudah kafein di dalam tubuh ya. Jadi memang setiap orang kan memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap kafein ya. Misalnya kamu tuh adalah orang pertama yang harus mengenali sinyal tubuh sendiri. Jika setelah minum kopi kamu merasakan jantung berdebar kencang, tubuh gemetar, atau asam lambung mulai naik ya, itu adalah tanda untuk segera mengurangi atau menghentikan konsumsi kopi hari ini ya. Misalnya hari ini kamu udah minum pagi, siang minum lagi, sore minum lagi, malam minum lagi, wah bahaya ya. Ya, jadi bagi kamu yang memiliki riwayat medis khusus seperti batu ginjal jenis kalsium oksalat atau misalnya mengidap hipertensi berat, ekstra waspada sangat diperlukan ya. Jadi kopi ini dia mengandung kadar oksalat yang perlu dikontrol. Sangat disarankan ya untuk bisa membatasi asupan kopi harian dan juga berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis supaya bisa mendapatkan dosis aman yang sesuai dengan kondisi tubuh kamu gitu. Tahunya kalau kamu lagi sakit terus kamu harus konsumsi kopi, wah bahaya juga ya. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya kopi itu bukanlah musuh bagi organ filter tubuh kita, tapi dia aman untuk ginjal asalkan dikonsumsi secara murni, tidak berlebihan, dan selalu diimbangi dengan hidrasi air putih yang cukup ya. Jadi 1 gelas cangkir harus dibalas lagi 2 atau 3 gelas cangkir air putih ya, kalau kopinya atau cangkir. Ya iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kopi aman untuk ginjal itu asalkan dikonsumsi secara hitam murni begitu, tidak berlebihan, dan selalu diimbangi dengan hidrasi air putih yang cukup ya. Kenali juga kandungan di dalam cangkir kamu demi menjaga kesehatan tubuh hingga masa tua nantinya. Jadi banyak minum kopi, dari dulu udah bilang banyak minum kopi ya, itu harus imbangi dengan banyak minum air putih juga teman Pro 2. Ya bahaya sih. Sebenarnya kita kekurangan minum air putih juga bahaya, bisa hidrasi ya. Jadi itu dia ya, sinyal-sinyal pada tubuh kita kalau misalnya kita kebanyakan mengkonsumsi kopi, atau sehari 4 kali atau 5 kali kita mengkonsumsi kopi, ternyata bahaya juga untuk kesehatan tubuh ya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman berdua ya. Karena kita kalau masak sayur yang kita suka sekali ya, itu kayaknya kita simpan terus nanti mau dimakan lagi sebentar misalnya ya. Atau ini bisa diawetkan di kulkas nih, nanti kita kasih panas lagi ya. Kalau enak kan katanya semakin lama semakin enak sayurnya, ada seperti itu ya. Tapi tidak untuk yang bersantan, teman berdua ya. Jadi sebenarnya sih santan itu tidak berbahaya. Dia mengandung sekitar 20-30% lemak lah ya, yang bisa memberi rasa gurih khas pada masakan. Jadi ketika kita makan bersantan kemudian nanti dipanaskan berulang-ulang dan lama, itu lemaknya bisa mengalami oksidasi dan tengik ya. Dia bisa rasanya kayak tengik gitu ya. Namanya juga santan, gimana dong ya. Nah, dari informasi tadi ya, bahwa oksidasi lemak tidak jenuh dari proses pemanasan masakan bersantan itu, yang secara berulang-kali dipanasin itu akan menghasilkan peroksida yang kemudian terurai menjadi produk sekunder seperti aldehid ya, keton dan alkohol yang menyebabkan bau dan rasa tidak enak pada masakan bersantan. Dan itu memang tidak bagus untuk dikonsumsi kalau sudah dipanasin berulang kali ya, teman berdua ya. Nah, selain menurunkan kualitas minyak, proses oksidasi ini juga dapat menghasilkan radikal bebas yang berpotensi untuk merugikan kesehatan kita. Tapi ada satu hal yang sering disalahpahami ya, teman berdua ya, yaitu lemak dan santan ya. Jadi lemak dan santan ini tidak berubah dari lemak baik menjadi lemak jenuh hanya karena dipanaskan. Tapi yang terjadi adalah lemaknya rusak atau teroksidasi. Jadi masalah utamanya itu bukan santannya berubah jadi lemak ya. Artinya lemak jahat begitu ya, bukan santannya berubah menjadi lemak jahat, tetapi pemanasan yang kita lakukan berulang-ulang kali. Jangankan ulang-ulang kali, sebenarnya kalau dipanasin yang kedua kali juga sudah gak bisa sih. Makanya kalau cuman beberapa orang di rumah itu ya masak secukupnya lah ya, setelah makan sekali langsung habis gitu, biar tidak disimpan lagi malamnya, besoknya dipanasin lagi ya, mungkin disimpan di kulkas ya. Jadi itu tadi saya bilang, jadi masalah utamanya itu bukan santannya berubah jadi lemak jahat, tetapi pemanasan yang berulang bisa menurunkan kualitas lemaknya ya. Nah, oleh karena itu masakan bersantan boleh dipanaskan lagi dengan panas yang terukur, tetapi hindari terlalu sering ya, maksimal 3 kali dan jangan terlalu lama ya. Yang tidak baik itu kalau dipanaskan terus-menerus seperti opor misalnya ya. Itu kan dipanasin berulang kali ya. Sebenarnya itu tadi dikatakan bahwa 3 kali aja sih sebenarnya batas. Tapi kalau menurut saya sih sekali dipanasin ya, kalau bisa dihabisin, habisin lah ya. Karena itu bersantan kurang baik untuk kesehatan kita, teman-teman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya teman Pradua ya, untuk orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu belum makan ya. Jadi biarpun dia sudah makan bakso kah, sudah makan mie atau apapun itu, tapi kalau belum makan nasi belum sah ya. Jadi harus nasi. Ya terbukti banyak ya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, mereka tuh bawa beras dari Indonesia. Nah begitupun yang melaksanakan ibadah haji, jadi mereka tuh bawa beras dari Indonesia ya, biar bisa makan di sana. Ya kita tahu orang luar negeri kan bule kan, mereka tidak terlalu makan nasi ya. Ada yang mungkin sudah menikah dengan orang Indonesia sudah sekian lama, jadi mereka sudah bisa makan nasi. Tapi kalau yang memang aslinya dari sana, mereka sama sekali tidak bisa makan nasi. Jadi yang menikah dengan orang bule juga mereka apa kadang menyesuaikan, tapi rasa rindu untuk makan nasi itu pasti ada ya. Saya kalau lihat di konten-konten itu banyak sekali yang mereka, ah kok makan nasi, kok makan kentang sudah, yang jelas ini mau makan nasi. Biasa begitu kan. Jadi bagi para pecinta kuliner, nasi itu bukan lagi sekedar makanan pokok penumpas lapar kita, melainkan media kreativitas rasa ya. Salah satu variasi olahan nasi yang kini kian digandrungi masyarakat adalah nasi daun jeruk. Nah ini enak sekali. Jadi kombinasi rasa gurih dan aroma segar yang khas ini berhasil mencuri perhatian dan menjadi menu andalan di berbagai rumah makan hingga dapur rumahan ya. Nah dia berbeda dengan nasi putih biasa ya. Kalau nasi daun jeruk ini dia menawarkan sensasi rasa yang lebih kaya ya, yang lebih kaya, kemudian wangi segar dari minyak esensial daun jeruk yang berpadu dengan gurihnya mentega atau santan langsung terasa sejuk di tenggorokan kita. Begitu masuk suapan pertama, waduh enak sekali. Jadi aromanya yang memikat, bahkan seringkali berhasil membangkitkan selera makan seketiga. Seketika yang tadinya kita malas makan nih, terus makannya dikit, tapi kalau mencium aroma nasi jeruk itu kan sudah di, dia kayak bukan liwet tapi apa ya, enak lah pokoknya ya. Jadi ini bisa membangkitkan selera makan kita seketika ya. Jadi membuat nasi jeruk yang nikmat itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya, namun memerlukan sedikit trik ya supaya aromanya tuh keluar maksimal tanpa menyisakan rasa pahit lah, seperti itu. Jadi kuncinya itu terletak pada pemilihan daun jeruk yang segar dan pembuangan batang atau tulang tengah daun jeruk itu sebelum diiris tipis. Jadi menumis irisan daun jeruk sejenak dengan sedikit minyak atau mentega sebelum dicampurkan ke dalam nasi hangat. Ini terbukti menjadi rahasia untuk mengunci keharumannya ya. Jadi kita iris daun jeruk kemudian dengan sedikit minyak atau mentega sebelum dicampurkan ke dalam nasi hangat, ditumis ya. Ini terbukti menjadi rahasia untuk mengunci keharuman. Nah kemudian kelebihan lain dari nasi daun jeruk ini adalah sifatnya yang fleksibel untuk dipadukan dengan berbagai lauk pauk ya. Jadi beberapa kombinasi yang menjadi favorit masyarakat yaitu ayam goreng lengkuas ya. Itu gurihnya bumbu rempah dan kerenyahan ayam goreng berpadu sempurna dengan kesegaran nasi. Sekarang kita gak usah perlu lagi repot-repot bikin bumbunya. Sudah ada bumbu instan yang dijual kan, kayak itu tadi ayam goreng lengkuas. Gurihnya bumbu rempah di bumbu ayam goreng lengkuas ini apa ya, pas cocok sekali dengan nasi putih. Jadi sempurna sekali perpaduan yang sempurna dengan kesegaran nasi yang disajikan. Kemudian ini ya pasangan-pasangan dari nasi daun jeruk ini ya, ini kan di info kuliner nih, jadi wajar lah ya. Jangan lapar dulu dong ya. Iya, tidak ada yang puasa kan hari ini. Puasanya Senin Kamis ya. Kalau misalnya ada yang puasa. Oke, tadi ayam goreng lengkuas, kemudian itu pasangannya ya. Kemudian cumi ikan asin cabai hijau ya. Ini cumi ikan asin itu kan dia asin ya. Jadi sentuhan rasa asin dan pedas dari cumi ini memberikan kontras rasa yang sangat-sangat pas di
lidah kita. Kemudian sambal, pasangan sambalnya itu pak sambal matah. Jadi bagi pecinta pedas, tambahan sambal matah di atas lauk pilihan akan memberikan ledakan rasa segar yang maksimal. Jadi teman Radua, hidangan ini membuktikan bahwa dengan sedikit sentuhan kreativitas, bahan makanan sederhana tadi seperti nasi putih tadi itu bisa disulap menjadi sajian kuliner kelas atas yang bisa memanjakan lidah kita. Nah, bagaimana dengan kamu teman Radua? Apakah kamu tertarik untuk mencobanya sebagai menu makan di siang hari ini? Ya, yang lagi makan siang, selamat makan siang aja buat teman-teman saya yang ada di daerah apa sih, Bakartuna daerah Kilo ya. Selamat makan siang aja. Saya lagi dinas, saya tidak bisa. Yang berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Oke. Jadi selamat makan siang aja buat yang lagi makan siang. Itu tadi ya yang suka dengan sebenarnya masih banyak nih informasi saya. Nasi daun jeruk ya. Ini kuliner aromatik yang betul-betul menggugah selera kita pastinya.

Ya, teman berdua, setelah makan enak ya. Nah, kita juga harus tahu minuman yang bisa meredakan apa ya. Misalnya ini kan banyak makan kurban nih, daging kurban masih ada, terus kalian masih terus mengkonsumsi daging kurban kan. Entah itu dibikin kontrol kan, dibikin coto atau dibikin sate segala macam, tapi ingat kolesterol ya. Yang punya obesitas hati-hati, jangan kebanyakan makan jangan kebanyakan makan daging gitu ya. Nah, ini bisa diatasi dengan minum es timun ya, karena timun itu bisa meredakan apa ya, hipertensi dan lain sebagainya, kebanyakan makan daging ya. Nah, es timun lemon ini menjadi salah satu minuman segar yang cocok dinikmati saat cuaca panas seperti ini kan. Lagi panas-panasnya pulang gerah, ada es timun lemon di rumah, wah pas sekali. Jadi perpaduan rasa segar dari timun dan asam alami lemon ini bisa membuat minuman ini terasa ringan sekali, sekaligus membantu melepas yang namanya dahaga. Nah, selain mudah dibuat di rumah, minuman ini juga bisa dikreasikan dengan berbagai tambahan bahan, di mana daun mint misalnya ya, daun mint itu kan, tahu daun mint ya, itu bisa memberi aroma yang lebih segar. Sementara kalau madu ini bisa digunakan sebagai pengganti gula supaya terasa lebih alami lah, seperti itu ya. Jadi bagi yang ingin sensasi berbeda, es timun lemon ini juga dapat dicampur soda tawar untuk menambah rasa segar berkarbonasi. Jadi tambahan jahe parut pun dinilai cocok karena memberi rasa hangat sekaligus menambah manfaat kesehatan. Jadi minuman sederhana seperti es timun lemon kini juga mulai banyak dibahas sebagai bagian dari gaya hidup sehat ya. Karena selain praktis dan murah, resep ini dinilai relevan untuk dinikmati saat cuaca panas sehari-hari, teman-teman.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

sudah sampai di sini sudah info kuliner. Saya Dirgani ya, dan kita ketemu lagi nanti setiap harinya kok ya, di jam 12 kita akan dengarkan info kuliner ya. Dan di jam 13 atau jam 1 siang nanti saya akan hadirkan Pradua Sport ya, beberapa informasi olahraga akan saya hadirkan di ruang dengar teman Pradua. Ini kebanyakan menjelang Piala Dunia 2026 ya. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM. Teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 adalah piala dunia terbesar sepanjang sejarah ya. Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara, bukan 32 negara lagi ya. Jadi tuan rumahnya juga bukan hanya satu negara, melainkan tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ada 16 stadion yang akan digunakan di 16 kota yang berbeda, dan formatnya pun berubah ya. Kalau dulu yang biasanya tuh hanya ada 8 grup, tapi kali ini ada 12 grup ya. Jadi tiap grup itu akan diisi 4 tim, 2 tim peringkat 1 dan 2 akan lolos ke babak knockout, dan ada tambahan 8 tim peringkat 3 terbaik. Artinya babak knockout yang biasanya hanya 16 tim, kali ini ada 32 tim. Nah, yang bikin gila total pertandingannya itu ada 104 laga ya. Ada 104 laga, artinya para penggemar sepak bola akan benar-benar begadang, kemudian berpesta, ngantuk-ngantukan di kantor selama satu bulan penuh pastinya ya. Jadi Piala Dunia kali ini itu bukan soal tradisi, tapi soal evolusi sepak bola ya. Nah, dengan format seperti ini, menurut kamu negara manakah yang akan keluar sebagai juara? Ini yang jadi perdebatan saat ini ya. Dan siapa kira-kira pemain yang bakalan bersinar di tahun 2026 ini ya, di FIFA World Cup 2026. Akankah Messi dan Argentina kembali menjadi raja, atau Neymar yang akan kembalikan kejayaan Brasil, ataukah Cristiano Ronaldo yang bakalan menutup karirnya dengan titel Piala Dunia bersama timnas Portugalnya? Pokoknya kita lihat aja lah ya. Kita hanya bisa memprediksi, tapi nanti akhirnya endingnya ya itu yang sebagai pemenang. Emang dalam satu kompetisi seperti ini kan harus ada yang kalah, ada yang menang ya. Dan yang kalah harus menerima kekalahannya. Bukan berarti kalah, tapi harus berlatih terus, berusaha terus, supaya nanti berikutnya, event berikutnya bisa menang lagi begitu ya. Dan saya tidak bisa membayangkan ini konvoi-konvoi ini sudah disiapkan dari sekarang ya. Motor-motor ya, yang ingin konvoi dari supporter dari negara masing-masing ini sudah pada siap-siap. Kalau di Sorong ini yang terbanyak itu apa ya? Katanya Belanda ya. Belanda, Argentina, Brasil, Portugal, atau apa itu, Jepang, yang mana nih ya. Tapi biasanya yang kalau konvoi itu orange paling banyak ya, Belanda. Kalau saya tidak pilih siapa-siapa, saya pilih yang menang, itu sudah yang saya pilih ya. Tapi nanti kalau nobar ini pasti rame ya teman Pro 2 ya, apalagi ini event yang luar biasa sekali ya, dan ini diikuti oleh 48 negara, gila ya. Jadi ini tinggal menghitung hari aja ya, Piala Dunia 2026 terakbar akan segera digelar. Jadi siap-siap aja teman Pro 2 ya. Kita bakal sama-sama menyaksikan Piala Dunia 2026 nanti ya, bersama-sama. Pokoknya apa ya, siap mengguncang dunia, karena ini terbesar di planet bumi ya. Ya, jadi ini tinggal menghitung hari menuju kick off perdana yang dijadwalkan tanggal 11 Juni 2026 mendatang, sampai tanggal 19 Juli nanti. Jadi edisi kali ini dipastikan bakal mencatatkan sejarah baru sebagai Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Jadi untuk pertama kalinya turnamen bergengsi ini akan diikuti oleh 48 negara peserta, melonjak signifikan dari format sebelumnya yang hanya menyediakan slot bagi 32 tim ya. Jadi sebagai tuan rumah bersama trio Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, ini terus bersiap dan pastinya berbenah demi menyambut jutaan pasang mata serta ribuan supporter yang akan memadati stadion pastinya ya. Nah, teman-teman juga, yang pasti saya sudah bisa membayangkan atmosfer kemeriahan Piala Dunia 2026 ini dipastikan tidak hanya berpusat di 16 kota penyelenggara. Iya kan, kalian juga pasti seperti itu yakinnya ya. pasti ya. Jadi berdasarkan rilis resmi di FIFA ya, ini rilis resminya yang saya baca ya, itu terdapat
25 komunitas tambahan di luar kota tuan rumah yang ditunjuk sebagai lokasi base camp atau pemusatan latihan bagi negara-negara peserta. Nah, memang langkah ini diambil ya untuk bagaimana bisa mendekatkan euforia pesta bola 4 tahunan ini supaya bisa dirasakan lebih luas lagi oleh masyarakat di berbagai pelosok wilayah Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko pastinya. Nah, dengan persiapan yang matang dan skala turnamen yang masif, Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan tontonan olahraga yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi bersiaplah, saksi sejarah baru akan segera dimulai, teman-teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
10: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
11: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
12: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
10: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
11: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
12: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
10: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
13: Sampai siang di Proudhon FM.

Teman berdua, kita ngomongin lagi soal Piala Dunia ya. Padahal sudah lewat sih waktunya, tapi it's okay lah ya. Ya, memang sejarah sepak bola mencatat kita kilas balik sejenak ya, di tahun 2022 kemarin ya, tepatnya di tanggal 18 Desember, itu sebagai salah satu malam paling dramatis di Stadion Lusail Qatar ya, duel antara Argentina dan Prancis di final Piala Dunia 2022. Itu tidak hanya menjadi laga perebutan trofi ya, melainkan sebuah mahakarya yang mempertemukan dua kekuatan magic terbesar sepak bola modern, yaitu Messi dan Mbappe, ya kan? Nah, kini meski waktu terus berjalan, publik sepak bola dunia terus menanti kapan nih kedua raksasa ini akan kembali menghadirkan atmosfer magis yang serupa di turnamen-turnamen mayor berikutnya, ya. Jadi kita kelas balik sebentar ini, yang dimana bagi para pecinta bola sulit sekali untuk melupakan bagaimana laga tersebut berjalan seperti roller coaster ya. Jadi Argentina memang sempat unggul pada saat itu 2-0 di babak pertama lewat penalti Lionel Messi dan penyelesaian klinis Angel Di Maria ya. Nah, saat laga waktu itu kalau tidak salah sisa 10 menit ya. Laga menyisakan 10 menit, Kylian Mbappe ini menunjukkan sihirnya dengan mencetak 2 gol kilat yang memaksa laga berlanjut ke babak tambahan atau extra time ya. Nah, kemudian skor ketat 3-3 bertahan hingga 120 menit ya. Jadi sebelum akhirnya ketangguhan dari Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang itu membawa Argentina merengkuh bintang ketiga mereka ya. Nah, pertanyaan yang kini muncul di benak pecinta bola adalah bagaimana kelanjutan dari rivalitas dalam magis kedua tim ini, teman berdua ya. Untuk Argentina, era baru tanpa beban tapi tetap lapar ya. Jadi memang setelah Messi berhasil menuntaskan misi terbesarnya, timnas Argentina bermain dengan fluiditas yang luar biasa. Jadi kombinasi pemain senior berpengalaman seperti Messi yang kini menikmati fasenya di Inter Miami ya, dengan daerah muda seperti Alexis McAllister, Enzo Fernandez dan juga Julian Alvarez, ini membuat La Albi Celeste tetap menjadi tim yang paling ditakuti di dunia, di mana Magis Argentina kini bukan soal gol, bukan soal membantu Messi juara, melainkan bagaimana mempertahankan status mereka sebagai raja sepak bola, teman podua. Nah, di kubu Les Blues, kegagalan di Lusail justru menjadi bahan bakar generasi yang menakutkan, di mana Kylian Mbappe yang kini telah memegang ban kapten dan merajai panggung Eropa, berada di puncak masa emasnya, didukung oleh talenta muda berbakat seperti Eduardo Camavinga, Aurelian, juga Bradley Barcola ya. Prancis di asuhan Didier diprediksi akan tetap menjadi mesin perang yang siap meledak di setiap turnamen. Ya, satu hal yang pasti publik akan selalu menanti sentuhan magic dari para finalis 2022 ini setiap kali Argentina atau Prancis turun ke lapangan. Ekspektasi yang ada selalu sama begitu, sebuah pertunjukan kelas dunia. Kita lihat aja lah nanti ya, daripada banyak komentar kan, kita tunggu aja ya. Nanti hasil akhirnya seperti apa.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ya, teman berdua musisi papan atas Indonesia, Jedika dan Admes kembali memukau penggemar melalui penampilan kolaborasi yang spektakuler. Jadi bersama dengan grup musik Kapalabatu, ya, grup musik Kapalabatu, mereka membawakan lagu berjudul Sakit Tak Bertepi secara langsung di kanal YouTube Kamaleng Music, ya. Jadi lagu Sakit Tak Bertepi ini mengisahkan tentang kepedihan mendalam akibat perpisahan dan pengkhianatan dalam sebuah hubungan asmara, ya. Jadi liriknya itu menggambarkan perasaan ditinggalkan saat seseorang masih menyimpan kenangan indah, namun sang kekasih justru memilih pergi bersama orang lain. Nah, dalam penampilan tersebut karakter vokal khas Judika yang kuat berpadu apik dengan penghayatan emosional dari Admes. Nah, mereka berhasil menyampaikan pesan lagu tersebut tentang seorang lelaki yang berusaha membuktikan dirinya sebagai sosok yang tulus meski harus menanggung rasa sakit hati yang luar biasa, ya. Jadi penonton di situ dibuat larut dalam suasana lagu yang sendu dan juga emosional. Dan penampilan ini menjadi salah satu suguhan musik yang sangat-sangat dinantikan. Terlihat dari antusiasme penonton yang turut memberikan dukungan melalui kolom komentar teman podua. Keren ya. Jadi mungkin kamu udah dengar ya, saat ini Judika merilis lagu terbaru Sakit Tak Bertepi. Coba aja di kanal YouTube-nya Admes ya, di Admes Music coba. Jadi penyanyi solo kenamaan tanah air ya, Judika. Jadi dia ini selalu lagu-lagu yang dia bawakan tuh selalu booming gitu ya, dengan suara khasnya yang lagu-lagunya pokoknya enak semuanya ya. Ini lagu ini kembali mengedarkan industri musik Indonesia ya, karena dia merilis single terbaru yang berjudul Sakit Tak Bertepi. Lagu yang dirilis melalui kanal YouTube Judika Entertainment, terus ada juga di posting di YouTube-nya Admes ya kan. Ini langsung mencuri perhatian publik dengan lirik yang mendalam dan aransemen musik yang emosional. Jadi dalam video musik yang baru aja diluncurkan, di situ Judika tampil membawakan lagu dengan penghayatan yang penuh, ciri khas suaranya yang kuat namun penuh perasaan sangat terasa dalam setiap baiknya. Jadi visual dalam video tersebut, video musik tersebut menggambarkan kisah cinta yang penuh rintangan dan juga kekecewaan ya, selaras dengan pesan yang ingin disampaikan dalam lirik lagu tersebut. Jadi lagu Sakit Tak Bertepi berlibat ngomongnya. Lagu Sakit Tak Bertepi ini diprediksi akan menjadi salah satu hits besar Judika di tahun ini ya, mengingat tingginya antusiasme para penggemar di kolom komentar. Jadi Judika juga berharap karya terbarunya ini bisa mewakili perasaan orang-orang yang sedang berjuang melewati masa sulit dalam hubungan mereka. Jadi hingga saat ini teman berdua, video musik tersebut telah ditonton oleh belasan ribu orang dan terus bertambah hingga saat ini. Nanti kita dengar sebentar deh lagunya ya. Saya belum siapin lagunya sekarang, nanti coba nanti sebentar kita bakal dengar.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren.

0: ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman, berdua menyambut FIFA World Cup 2026 ya. Ini FIFA secara resmi telah meluncurkan lagu tema resmi untuk Piala Dunia 2026 yang bertajuk Goals ya. Jadi Jadi proyek kolaborasi global ini menampilkan bintang musik internasional ternama yakni Lisa, Anita dan juga Rema. Video musik Goals ini resmi dirilis pada 21 Mei 2026 dan kini telah menyita perhatian jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, melalui lagu ini ketiga musisi tersebut membawakan nuansa yang penuh semangat, energi dan juga merayakan antusiasme menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut. Jadi video musik yang berdurasi 3 menit 10 detik ini memadukan visual tari yang dinamis, kemudian ada aksi freestyle sepak bola, kemudian juga penampilan memukau dari Lisa, Anita dan juga Rema dalam berbagai latar tempat yang estetis. Nah, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para pemain dan juga penggemar dalam menyambut turnamen yang akan datang, teman-teman.

Iya, teman berdua ya, saya baca di media sosial ya, tadi saya sempat scroll media sosial dan memang ini ternyata ada temuan 103 kasus di Kota Sorong ini darurat TBC, teman berdua ya. Ini ada apa namanya? Begitu buka media sosial langsung ada ini ya judulnya temuan 1003 kasus di Kota Sorong yang darurat TBC. Ini benar adanya ya teman pro 2. Jadi temuan sekitar 1003 kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Sorong ini memang menjadi perhatian serius ya, karena menunjukkan masih tingginya penyebaran penyakit tersebut di wilayah Papua Barat Daya. Nah, pemerintah pusat dan daerah bahkan menggelar deklarasi bersama eliminasi TBC se-Papua di Kota Sorong pada tanggal 29 sampai 30 kemarin dan hari ini ya, sebagai respon terhadap tingginya angka kasus di Papua. Ini menurut Kementerian Kesehatan, Papua masih menghadapi tantangan besar dalam penemuan kasus pelacakan kontak pasien dan kepatuhan pengobatan. Dan pemerintah kini juga memperkuat screening, tracing, serta pendampingan pasien agar pengobatan dapat diselesaikan sampai tuntas. Sementara itu, di sisi lain, pemerintah Kota Sorong disebut telah melampaui target nasional dalam penemuan kasus TBC ini dengan capaian sekitar 95%. Dan tingginya angka temuan kasus ini tidak selalu berarti penularan meningkat drastis, tetapi juga bisa menunjukkan bahwa lebih banyak penderita berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan, teman-teman.

Nah, sementara itu teman Radua, ya, kenapa TBC ini perlu diwaspadai? Karena yang pertama dia menular melalui udara saat penderita itu dia batuk, bersin, atau mungkin berbicara, ya. Jadi gejala umum batuk lebih dari 2 minggu, kemudian demam, keringat malam, berat badan turun, dan mudah lelah. Dan jika tidak diobati sampai tuntas, ini bisa menimbulkan komplikasi serius dan menularkan ke orang lain. Nah, langkah pencegahannya, segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala TBC. Gunakan masker saat sakit dan saat berada di ruang tertutup yang ramai. Kemudian pastikan rumah memiliki ventilasi yang baik. Konsumsi makanan bergizi dan cukup istirahat. Jadi bagi pasien TBC, minum obatnya sesuai anjuran tenaga kesehatan hingga selesai. Nah, Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 4% kasus TBC nasional itu berasal dari tanah Papua, sehingga percepatan eliminasi TBC kini menjadi salah satu fokus utama program kesehatan di wilayah tersebut.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
5: muah, muah. Pagi, Gea.
4: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
6: Humble sekali ya, si Gea.
7: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
5: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
7: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
5: Ih, enggak gitu juga
7: selamat
5: kali.
7: Selamat pagi.
5: Ih, Roman
7: Tika. Hai Tika. Selamat pagi.
5: Ih, Roman.

96,7 Radio FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Teman Radio 2 di pukul 16 nanti ada programnya Gibol nanti di jam 5 ya, jam 5 sampai jam 5.30 atau 17.30. 30 menit nanti Gibolnya ya, monitor terus nih ya, karena nanti Bang Putra bareng AI akan hadir lagi ya untuk kalian nanti. Ini prediksi-prediksian ini ya. Pokoknya debat antara Bang Putra dan AI bisa kalian dengarkan nanti ya. Setiap Rabu dan Sabtu, dan hari ini bakal hadir lagi di jam 17.00 atau jam 5 sore selama 30 menit. Jadi stay terus. Siapa tahu nanti yang dibahas itu adalah tim favorit kamu. Saya tidak tahu ya. Pokoknya kita playernya nanti kalian bisa lihat di media sosialnya RRI Sorong, sudah kita posting ya. Jadi setiap Rabu Sabtu tuh pasti ada. Jadi kita posting playernya, kalian bisa lihat nanti debat tentang yang mana nih, Portugal kah atau Argentina kah? Prancis sudah ya kan? Prancis sama apa ya, sudah kemarin ya. Entah nanti yang akan dibahas sebentar dari mana lagi. Jadi tetap stay. Kamu juga bisa komentar-komentar ya, siapa tahu yang dibahas itu entah itu bukan supportermu, bukan tim favorit kamu kah, atau tim favorit kamu. Kamu bisa langsung komentar di YouTube RRI Sorong atau di WA-nya Pro2 ya, 0821 9914 7873, menanggapi apa yang didebatkan oleh Bang Putra dan AI nanti sebentar ya. Seru pastinya ya. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu. Ya, saya Tika masih menemani kamu di sore ini dengan hiburan lagu-lagu sore sambil menantikan pukul 16 nanti saya akan hadirkan top 20 lokal. Kalau biasanya kita dengarkan top 20 nasional tuh di hari Minggu ya, top 20 nasional dan internasional ya. Jadi 20 tanggal lagu terbaik. Nah, di hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 16 kalian bisa dengarkan lokal yang punya Sorong gitu ya. Makanya kalian request, banyak request lagu supaya bisa nanti lagu apa nih yang bakal masuk di chat ampu kita ya, chat ampunya RRI Pro2 Sorong ya. Oke, nanti bisa kamu dengarkan di 16 sampai 17. Kemudian lanjut di 17 nanti ada perdebatan sengit lagi antara Bang Putra dan Gibol si AI.

Iya, kita ulang lagi informasinya ya. Ini temuan sekitar 103.003 kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Sorong. Ini menjadi perhatian serius ya, karena menunjukkan masih tingginya penyebaran penyakit tersebut di wilayah Papua Barat Daya. Nah, pemerintah pusat dan daerah bahkan menggelar deklarasi bersama eliminasi TBC setanah Papua di Kota Sorong ya, pada hari ini dan besok, pada hari kemarin dan hari ini ya, kebalik ya, tanggal 29 dan 30 Mei 2026 sebagai respon terhadap tingginya angka kasus di Papua. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, Papua masih menghadapi tantangan besar di dalam

Iya, dalam penemuan kasus ya, kemudian pelacakan kontak pasien dan juga kepatuhan pengobatan. Dan pemerintah kini memperkuat screening, tracing, serta pendampingan pasien agar pengobatan dapat diselesaikan sampai tuntas, teman Pro 2.

cara. Kemudian selanjutnya gejala umumnya itu dia batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian gejala selanjutnya demam, keringat malam, berat badan semakin menurun dan juga mudah lelah. Nah, kemudian jika tidak diobati sampai tuntas, ini bisa menimbulkan komplikasi serius dan menularkan ke orang lain, teman-teman dua. Nah, pencegahannya seperti apa? Jadi pencegahannya mau tidak mau harus segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala TBC. Ya, harus segera periksa, jangan ditinggal diem aja di rumah ya. Nah, gunakan masker saat sakit. Jadi harus ngerti juga bahwa kita punya banyak teman, banyak orang-orang setiap hari ada di sekitar kita. Jadi kita yang memang sudah ada gejala seperti itu, kita gunakanlah masker saat sakit dan saat berada di ruang tertutup dan ramai gitu. Jadi pastikan juga rumah memiliki ventilasi yang baik, dan jangan lupa konsumsi makanan bergizi dan cukup istirahat. Itu penting sekali, istirahat ini sangat penting. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi. Jadi bagi pasien TBC itu dianjurkan minum obat sesuai anjuran tenaga kesehatan hingga selesai. Jadi harus rutin minum obat. Nah, Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 4% kasus TBC nasional ini berasal dari tanah Papua. Sehingga percepatan eliminasi TBC kini menjadi salah satu fokus utama program kesehatan di wilayah tersebut.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

semua saya ingatkan hati-hati aja dalam perjalanan ya. Ini libur panjang nih guys ya. Ya hari ini kemarin work from home ya. Kemudian Sabtu libur untuk ASN, yang untuk swasta kerjanya setengah hari. Minggu libur, Senin juga libur, Selasa baru masuk ya. Senin diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Jadi tanggal merah dong ya, libur nasional. Tapi tetap upacara dong ya. Tetap. Iya teman Radua ya, ini kita tahu di kota Sorong kalau tidak hujan kan panas. Udah gitu panasnya, kalau hujan tuh becek di mana-mana. Kalau panas, debu di mana-mana ya. Jadi lebih berhati-hati aja ya buat pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, pejalan kaki. Mendingan sekarang kita pakai masker aja deh ya, supaya terhindar dari yang namanya polusi udara. Soalnya polusi udara di kota Sorong ini gila-gilaan teman Radua. Jadi kita harus tetap safety dong ya. Harus tetap pakai masker ya, supaya terhindar dari, soalnya sekarang banyak tuh yang karena sering kena debu. Apalagi kota Sorong gila kalau udah lewat truk kan lewat juga nih ya. Jadi apakah ada baiknya truk itu punya jalur sendiri ya? Karena kalau di belakang truk itu pasti debunya minta ampun, karena mereka kan bawa sirtu ya, mereka muat sirtu, jadi itu pasti debu, belum lagi yang jatuh-jatuh di jalan. Padahal dulu pernah Bapak Wali Kota mengingatkan, Bapak Wali Kota sebelumnya ya, mengingatkan bahwa truk itu kalau bawa sirtu harus ditutup rapat, diikat mati pakai terpal sama tali supaya tidak jatuh, karena kalau ada yang jatuh itu, jatuh-jatuh di jalan itu menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau bisa jangan asal bawa atau dibuka begitu aja, minimal pakai inilah. Kalau tidak ditutup terpal, debunya itu berterbangan, kasihan pengendara motor yang di belakang. Ya mungkin kalau roda 4 mereka bisa tutup kaca mati ya, tapi kalau yang roda 2 gimana, hayo ya. Pas kebetulan dia tidak bawa masker, dia cuma pakai helm, bahaya dia menghirup debu-debu itu ya, polusi udara, akhirnya batuk, pilek dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan ngebut-ngebut lah untuk para pengendara ya, para pengendara truk ini ya, terutama lebih menghargai sama pengendara-pengendara lainnya ya, bahwa jangan ngebut-ngebut juga. Ini banyak yang ngebut-ngebut, kita jadi takut nih kalau misalnya mau di depan ada truk itu pasti menepi dulu ya, karena mereka kadang kebut ya, jadi bahaya. Ini jalan umum ya, jadi cobalah jangan sampai jatuh-jatuh sirtunya. Apalagi tuh belokan Al-Jihad ini paling banyak sekali, kalau misalnya kita mau belok ke RRI ke atas ya, banyak yang kecelakaan situ karena licin, karena pasir-pasir dari truk itu jatuh ke situ, atau batu-batu kecil itu kan. Jadi kasihan para pengendara itu, terutama roda 2 banyak yang terpeleset di situ. Ini hati-hati aja ya. Ya saling mengertilah sebagai pengguna jalan yang baik dan benar, apa yang harus kita lakukan, saling menghargai para pengendara yang lainnya begitu ya. Pergunakanlah jalan raya itu sebagai jalan umum, bukan jalan pribadi. Jadi semua pakai, semua punya begitu ya. Jadi jangan ngebut-ngebut, jangan pergunakan seolah-olah kita yang punya jalan begitu. Terus ada kendaraan di depannya, kamu klakson-klakson, macam kamu sendiri yang punya jalan, jadi yang lain tuh harus minggir ke samping begitu. Padahal semua punya nih. Ada yang malas tahu sih, saya lihat bagus lah, jalan saja, jalan kita sama-sama punya kok. Di belakang pipi-pipi, seolah harus kasih jalan dia begitu ya. Harus dia dikasih jalan duluan gitu, padahal sama-sama punya jalan. Ini sering kita temui di jalan raya ya, mungkin teman Radua juga menemukan ini ya, sering menemukan ini dan sering membuat kesal juga kan para pengendara, terutama roda 2 ataupun roda 4 ya kan. Jadi biasanya ada seperti itu ya. Tapi ya balik lagi nih untuk yang abang-abang sopir truk ini, cobalah ya, karena ini yang membuat debu dan berterbangan di mana-mana polusi udara ini, itu sirtu yang dibawa itu ya kan. Apalagi ngebut sampai kadang-kadang, belum lagi asapnya yang asap hitam lagi. Lengkap sudah penderitaan pengendara roda 2 di belakangnya ya, kasihan juga ya. Oke, saya paling tidak suka kayak gitu, paling disuruh kurangi kecepatan, biarkan truknya menjauh dulu, atau tidak mungkin kita duluan dong, otomatis ngebut, karena truk itu pasti dia ngebut juga gitu, berbahaya. Jadi mending kita yang mengalah di belakang aja, karena kebanyakan ya kebiasaan pengendara roda 2 ataupun roda 4, mereka tuh paling malas di belakang truk itu.
pasti mereka mau cepat-cepat untuk duluan, atau mereka menunggu biar aja traknya jalan dulu. Kayak gitu ya. Pengalaman di jalan raya kebanyakan seperti itu ya teman Pro2 ya. Jadi saling mengerti aja lah di jalan, saling menghargai pengendara yang satu dengan yang lain ya, karena jalan itu adalah milik umum, bukan milik pribadi.

Oke, sebentar lagi 50 menit lagi kita sampai di pukul 16. Saya akan hadirkan top 20 lokal RRI Sorong nantinya, Pro 2 Sorong. Aduh, ini kalau kamu lewat depan RRI, kamu tahu siapa bos itu? Dia penggemar merah putih biru berarti ya. Jadi memang penggemar Belanda, tim Belanda berat ini ya. Jadi kalian pasti akan melihat bendera merah putih biru di pohon-pohon yang ada di depan RRI. Di sampingnya, bukan tepat depan, di sampingnya ya, di dalam pagar begitu ya. Karena kita tidak bisa melarang dong, siapapun berhak untuk memilih tim mana yang dia suka, tim mana yang dia mau, tim mana yang bakal dia dukung ya kan. Jadi siapa saja bebas untuk mendukung. Yang penting semuanya aman-aman saja, damai semuanya, lancar sampai sukses nanti berakhirnya Piala Dunia 2026 ya. Paling asik itu kalau kita nobar alias nonton bareng ya kan sama teman-teman. Wey, itu pasti serunya luar biasa. Cuman ini nanti pasti bakalan ada yang namanya begadang-begadang ya kan, yang nobar-nobar ini. Jadi siapkan stamina kalian, pastikan kalian sehat walafiat ya. Yang mau ikutan nonton tidak mau melewatkan perseteruan antara ya, atau perhelatan lebih tepatnya ya, perhelatan antara tim beberapa tim, 48 tim ini ya. Jadi apa namanya, harus dijaga stamina dari sekarang ini. Jangan sampai sakit ya. Awalnya kalian harus begadang nonton, mau ikut konvoy-konvoy. Ya konvoynya pasti ada lah ya, selalu aman, tertib, lancar. Kembali lagi ke kita ya, kalau sebagai supporter yang baik ya, bagaimana caranya menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran di jalan raya kalau kalian konvoy, oke? Bentar lagi sudah ada konvoy ini momen 4 tahun sekali, jadi jangan pernah dilewatkan ya. Selalu kalau ada konvoy-konvoy kayak gitu, kami yang dinas subuh ini jadi merasa, waduh rame nih, asik nih, jalan rame ya. Jadi berangkat kerja tuh ramenya luar biasa, orang pada konvoy-konvoy gitu ya. Biasa itu ya, tahun kemarin juga gitu. Jadi kalau dinas subuh tidak pernah rasa kesepian ya selama sebulan itu ya. Malam pun begitu, kita bisa nonton di depan kantor nih, konvoy-konvoy yang lewat ya.

yang masuk di 0821-9914-7833. Wow, selamat sore penyiar Pro 2 yang sore ini ceria sekali menjelang Piala Dunia 2026. Tahu aja. Ya namanya penyiar tuh harus kayak gitu, harus ceria dong ya. Apalagi menjelang sore seperti ini, cuacanya cerah pula. Tapi kita tidak bisa memprediksi cuaca. Ya harapan kita sih semoga cerah aja ya. Ya harus seperti itu dong ya. Iya kak benar, dari Maya di Pasar Baru. Katanya Maya benar kak, sekarang aja sudah banyak sekali dijual aksesoris-aksesoris. Baju lah, topi lah, pokoknya kaos-kaos dan segala macam aksesorisnya ya. Dari berbagai negara, dari 48 tim ya. Ketika nih apa supporter soalnya tulisannya ketikanya dia agak sedikit. Supporternya supporter negara mana ini? Tadi kan udah saya bilang. Saya pengen yang negara yang paling saya suka, yang terbaik lah, itu dia. Ya siapa yang menang itulah yang saya favoritkan. Terus ya terlalu ini juga sih sama bola ya. Suka nonton aja, suka nonton, suka seru-seruan sama teman-teman kayak gitu ya. Ya melihat teman-teman yang ikutan nonton, kita juga jadi semangat karena mereka banyak yang pegang tim ini, pegang tim ini, pegang tim ini. Jadi kita ikutan semangat juga ya. Pengen sama-sama teman-teman gitu biar merasakan serunya nobar atau nonton bareng itu seperti apa gitu ya. Kalau tanya tim mana, jangan ditanya deh ya. Semua tim ya kayaknya ya. By the way, terima kasih Maya sudah bergabung sore hari ini di Pro 2 FM Serang ya. Ya, sesaat lagi Maya, kamu bisa dengerin nanti top 20 lokal RRI Serang ya, RRI Pro 2 Serang ya. Di top 20 nasional sesaat lagi di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Siapa tahu lagu favorit kamu masuk nih, yang kemarin mungkin dia berada di urutan terbawah, mungkin kali ini dia di tengah atau dia paling teratas. Tetap aja stay terus ya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, teman-teman, dua saja kita akan mendengarkan top 20 nasional ya, lokal ya, top 20 lokal RRI Pro 2 Serang. Siapakah yang akan menduduki urutan pertama di minggu ini di chat ampuh urutan pertama sampai dengan urutan ke-20 sampai dengan urutan pertama.
1: Sekarang saatnya Anda mendengarkan Indonesia Top 20 Pro 2 Serang.
0: Halo teman Pro 2, kamu lagi dengerin Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Serang. Bareng saya Tika yang bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan deretan lagu-lagu Indonesia paling hits minggu ini. Seperti biasa, kita bakal hitung mundur nih dari posisi 20 sampai nomor 1. Lagu-lagu ini pastinya dipilih dari lagu yang paling banyak diputar dan paling sering di request pendengar Pro 2. Dan minggu ini chart kita kembali berubah ya. Ada beberapa lagu yang naik drastis nih karena banyak sekali request dari teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu minggu ini kita juga harus berpisah dulu nih dengan NPD yang lagunya itu Sempurna, kemudian Tenzi and JMC dengan Bintang 5 dan juga Fizz dengan Nina. Dan sekarang ada pendatang baru yang langsung meramaikan chart minggu ini. Ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kemudian ada Toton Karibo, Wisbecker dan juga Freshly dengan Ngapain Repot. And then ada Faris Adam featuring Diva dengan Body Patah-Patah. Oke, langsung aja kita mulai Indonesia Top 20 minggu ini. Di urutan ke-20 ada Faris Adam featuring Diva dengan Body Patah-Patah. Kemudian di urutan ke-19 ada Toton Karibo, Wisbecker dan Freshly dengan Ngapain Repot. And then di urutan ke-18 ada Farel Hilal dengan Keliling.
1: Nomor 20.

0: Nah, tiga lagu pembuka minggu ini langsung kasih warna yang beda ya. Ada yang santai, ada juga yang ramai banget diputar di media sosial. Oke, kita lanjut lagi di urutan ke-17, Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alama. Kemudian di urutan ke-16 ada Dio featuring Indaskus dengan Malu-Malu. Dan di urutan ke-15, lagu yang judulnya 1000 Kali. Tentunya Gia dong penyanyinya ya. Jadi di urutan ke-15 ada Gia dengan 1000 Kali.
1: Nomor 17.

0: Okay, Cak, minggu ini masih dipenuhi dengan lagu-lagu yang relate sama cerita anak muda, dari yang bikin senyum-senyum sampai yang bikin overthinking tengah malam. Ya, di urutan ke-14 ada Perunggu dengan 33 kali. Kemudian di urutan ke-13 ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Dan di urutan ke-12 ada Afgan dengan Kacamata.
1: Nomor 14.

0: Ya teman Radua, sebelum kita lanjut ke 10 besar, ini ada sedikit info musik Indonesia nih untuk kalian ya. Di mana industri musik tanah air sepanjang Mei 2026 kembali diramaikan oleh banyak rilisan baru dari musisi muda hingga kolaborasi lintas genre yang sukses menarik perhatian pendengar digital dan juga radio. Dan persaingan di chart minggu ini pun semakin dinamis dengan banyak lagu yang mengalami kenaikan signifikan. Dan apakah lagu favorit kalian berhasil masuk 10 besar minggu ini? Oke, kita cek bersama.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
0: Persaingan di papan tengah juga makin ketat ya. Memang ada beberapa lagu yang mulai naik perlahan karena banyak request dari Sobat Radua. Nah, seperti di urutan ke-11 nih, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kemudian di urutan ke-10 ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Banyak yang request kan? Nah, kemudian di urutan ke-9 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
2: Nomor 11.

0: tadi sudah infonya ya. Sekarang kita masuk 10 besar dan minggu ini ada beberapa perubahan posisi yang memang cukup bikin kaget, ya kan. Di urutan ke-8 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kemudian di urutan ke-7 ada Igita dengan Seni Aku Sebelum Hujan. Lagu paling banyak di request nih ya. Di urutan ke-7 sekali lagi ya. Di urutan ke-7 ada Igita dengan Seni Aku Sebelum Hujan. Dan di urutan ke-6 ada Hindia dengan Everything You Are.
1: Nomor

0: otak sendiri.
1: Oke, semakin mendekati puncak nih teman Pro 2, persaingan makin panas ya. Dan lagu-lagu di posisi ini memang lagi sering banget diminta sama pendengar Pro 2. Kita langsung aja ke posisi 5 ya. Di posisi 5 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi keempat, siapa lagi kalau bukan jebolannya Indonesian Idol yang suaranya keren banget ya. Ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Kemudian di posisi ketiga, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Nomor 5.

0: aja di urutan kedua ada Sautriyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Kemudian di urutan pertama ada siapa ya? Hayu. Oke, selamat kepada Ivan Seventeen yang sedang menduduki peringkat pertama dengan judul lagu Jangan Paksa Rindu.
1: Nomor 2.
2: Nomor 2.

0: Terima kasih untuk seluruh teman Pro2 yang sudah ikut berpartisipasi melalui request, voting, dan juga dukungan terhadap musik Indonesia. Saya Tika Udia pamit undur diri, tetap dengarkan Pro2, teman terbaik kamu, untuk informasi, hiburan, dan tentunya musik hits pilihan. Sampai jumpa di chart minggu depan. Saya undur diri, salam musik Indonesia.
1: Dan inilah jawara minggu ini di nomor 1.

0: on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produ, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Oke, selamat sore sahabat Pro 2 atau teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada di 96,7 MHz dan juga di akun YouTube RRI Sorong. Kembali lagi saya Putra Purba menemani Anda dalam Gibol, Gibah Bola. Dan di sore hari yang cerah ini, sebelumnya buat teman-teman Pro 2 mengucapkan selamat bermalam minggu ya. Selamat bermalam minggu untuk semuanya. Persiapkan diri, yang ada punya pacar ya jalan sama pacarnya, yang gak punya ya berdoa. Kayak gitu ya. Oke, dan sore hari ini kita akan membahas jelang 11 Juni 2026 mendatang. Apa ya tema kita? Oke, tema kita hari ini adalah juara tanpa mahkota versus juara yang tenggelam. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa juara tanpa mahkota ini adalah tim The Orange Belanda, yang memang kalau bicara fansnya di khususnya di kota Sorong ini luar biasa. Dan juga tim Samba Brasil, sang juara 5 kali yang terakhir merebut Piala Dunia di tahun 2002, dan hingga saat ini tim kebanggaan yang dijuluki dengan De Seleção atau yang terpilih harus selalu tersingkirkan dan tidak bisa membawa piala emas tersebut di kotanya di negara Brasil. Dan seperti biasa, teman Pro 2, saya tidak sendiri, saya bersama dengan itu dia yang selalu beranalisis. Saya akan coba untuk say hello dengan dia. Oke, selamat sore Gibol.
1: Selamat sore Kutra. Terima kasih juga sudah bareng di sini. Kita bakal lanjut lagi nanti. Dan sampai jumpa di jam 5 ya. Semoga debatnya seru.
0: Ini udah jam 5 Gibol, kita udah on air ini. Udah bisa kita ngomongin tentang juara tanpa mahkota dan sang juara yang tenggelam Gibol.
1: Gibol hadir. Wah, teman Pro 2, sekarang kita sudah on air dan suasananya panas banget. Kita bahas topik klasik, Belanda si juara tanpa mahkota versus Brasil sang raja yang selalu punya mental juara. Jadi Putra, langsung aja kita mulai dari mana dulu nih?
0: Oke, kita akan mulai dari timnas Belanda yang akrab dijuluki The Orange, yang kembali menatap panggung dunia dengan satu misi besar, menghapus status juara tanpa mahkota. Gimana nih Gibol?
1: Wah, ini menarik banget Putra. Belanda itu memang selalu jadi tim yang bikin kita penasaran. Mereka itu punya total football yang legendaris, lahir dari Johan Cruyff, dan setiap kali di Piala Dunia mereka datang dengan harapan besar. Tapi ya itu, selalu hampir. Kalau sekarang mereka bangkit lagi, ini kesempatan emas buat mengembalikan sejarah. Dan jujur saya sih penasaran, apakah kali ini mereka bisa pecah telur di panggung tertinggi?
0: Oke, saya yang tanya atau Gibol yang tanya saya nih?
1: Siap. Pasti Putra. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah generasi Belanda yang sekarang dengan pemain-pemain muda seperti Xavi Simons atau Denzel Dumfries punya mental juara yang bisa mengubah takdir, atau mereka bakal terperangkap lagi di final yang kelabu? Saya penasaran apa pendapat teman Pro 2 juga.
0: Oke, kalau teman-teman Pro 2 yang bisa memberikan pendapat tentang pertanyaannya dari Gibol AI, bisa langsung di akun YouTube kita juga ya. Oke, kalau saya sih melihatnya, kalau untuk kali ini nih, timnas Belanda nih cukup baik ini Gibol, karena kita lihat bahwa dalam masa kualifikasi mereka nih cukup sangat bagus, mereka tak terkalahkan dan hanya satu kali seri, kalau nggak salah, satu kali seri di kandang dan satu kali seri di tandang menghadapi Polandia. Seperti apa? Apa identifikasi yang Gibol bisa dapatkan dan diberikan kepada teman-teman Pro 2?
1: Wah, itu poin yang bagus Putra. Jadi identifikasi saya memang Belanda di kualifikasi ini menunjukkan stabilitas yang luar biasa. Mereka konsisten, disiplin, dan pelatih Ronald Koeman sudah membangun sistem yang solid. Tapi yang saya perhatiin memang satu hal, ketika melawan tim-tim besar mereka kadang kesulitan mengangkat ritme. Nah, kalau mereka bisa menjaga fokus, ngalahin tekanan, dan bermain tenang di fase gugur, saya rasa kali ini mereka punya kans besar. Jadi kita lihat nanti bagaimana performa mereka melawan lawan-lawan kuat.
0: Oke, Ronald Koeman juga membawa salah satu striker veteran yang cukup tua nih, Wout Weghorst. Bagaimana catatan dari Gibol sendiri melihat pemain dari Ajax Amsterdam ini, Gibol?
1: Nah, betul banget Putra. Wout Weghorst itu memang striker veteran yang punya karakter khas. Dia tuh tipe target man yang tinggi, kuat di udara, dan sering jadi senjata rahasia. Memang usianya udah gak muda, tapi pengalamannya di Liga Inggris plus karakter yang gak kenal takut itu bisa jadi pembeda. Jadi dia bisa jadi opsi strategis buat ngebuka ruang, dan pastinya kita tunggu gimana dia bakal ngatur dinamika di depan gawang.
0: Oke, Belanda ini dijuluki juara tanpa mahkota. Catatan Anda, Gibol, ini kalau nggak salah saya mengetahuinya itu ada 3 kali mereka menembus grand final, namun tidak pernah menang. Catatan yang bisa Gibol bagikan seperti apa?
1: Iya, betul banget Putra. Belanda itu memang sudah 3 kali nyaris juara di final Piala Dunia. Pertama di tahun 1974, mereka kalah dari Jerman. Kedua di 1978, kalah lawan Argentina. Dan ketiga di 2010, itu paling menyakitkan, kalah dari Spanyol lewat gol Iniesta. Jadi setiap kali mereka udah di ambang pintu, malah hilang. Ini yang bikin sebutan juara tanpa mahkota itu begitu melekat di mereka.
0: Tapi dunia juga mengakui sistem permainan mereka yang terkenal, yakni total football.
1: Nah, betul sekali Putra. Total football itu benar-benar revolusioner. Konsep yang dibawa Johan Cruyff dan Ajax itu bikin dunia sepak bola berubah. Setiap pemain bebas bergerak, saling tukar posisi, dan itu bikin mereka bukan cuma tim yang indah, tapi juga inovator yang menginspirasi generasi setelahnya. Jadi walau tanpa trofi, warisan mereka itu kekal.
0: Oke, baik. Apakah menurut Gibol sendiri di 2026 ini Ronald Koeman akan tetap mempergunakan sistem itu, sistem total football, Gibol?
1: Wah, itu menarik Putra. Menurut saya, Koeman pasti masih terinspirasi sama total football, tapi dia juga udah adaptasi. Mungkin dia bakal mix taktik, tetap mengutamakan kontrol bola, tapi juga lebih pragmatis. Jadi kita mungkin akan lihat bentuk yang lebih modern, tapi ruh total footballnya tetap ada.
0: Oke, tadi saya cukup penasaran ini. Tadi dibilang bahwa di final 2010 itu kalah dengan tragis di Afrika Selatan. Seperti apa? Gibol bisa memberikan gambaran kalah dengan tragis itu?
1: Iya, betul banget Putra. Final 2010 itu rasanya paling tragis buat Belanda. Mereka ngelawan Spanyol di Johannesburg dan itu penuh tensi. Belanda main keras tapi nggak ada gol sampai perpanjangan waktu. Lalu di menit-menit terakhir, Iniesta cetak gol kemenangan untuk Spanyol. Belanda berangkat dengan semangat juara, pulang dengan tangisan. Itu benar-benar tragedi karena mereka ngerasa sudah sangat dekat, tapi akhirnya hampa.
0: Oke, di kala-kala itu di era 70-an ada Johan Cruyff, terus Johan Neeskens, terus ada Johnny Rep. Di era 90-an ada Marco van Basten, Ruud Gullit, Frans Rijkaard, terus di era 2010-an ada Arjen Robben, Robbie van Persie, Wesley Sneijder, dan pernah meraih peringkat ketiga seperti yang tadi Gibol bilang. Terus untuk 2026 ini, Gibol, seperti apa Anda melihat komposisi pemain dari The Orange Belanda?
1: Nah, ini yang seru Putra. Saya melihat generasi Belanda di 2026 itu punya potensi besar. Ada Xavi Simons yang luar biasa kreatif, ada Podi Gakpo yang makin tajam, dan pemain-pemain muda dari Akademi Ajax yang mulai bersinar. Mereka punya energi dan kecepatan yang dibutuhkan di era modern. Jadi kalau Koeman bisa memadukan pengalaman dan talenta muda, saya rasa Belanda bisa jadi tim yang benar-benar menakutkan di 2026.
0: Oke, kalau misalnya mau lihat komposisi yang ada di timnas Belanda di bawah Ronald Koeman ini, kira-kira komposisi permainan dari kiper yang akan dipasang, kemudian pemain bertahan, terus jantung pertahanan mereka siapa, terus nanti di pemain tengah yang mengatur ritme pertandingan, dan juga striker yang akan menutup kemungkinan menjadi sebuah gol, seperti apa Gibol bisa memprediksi?
1: Wah, siap Putra. Kalau kita lihat komposisi yang mungkin di bawah Mistar, saya kira Justin Bichlow dari Feyenoord bisa jadi pilihan utama. Di lini belakang mungkin ada Denzel Dumfries sebagai bek kanan, Virgil van Dijk sebagai kapten di jantung pertahanan, lalu di kiri mungkin ada Matthijs de Ligt atau Jurrien Timber. Di tengah kita punya Frenkie de Jong yang bakal jadi otak permainan, di sampingnya ada Twin Cook Miners yang stabil. Di depan saya prediksi Cody Gakpo bakal jadi sayap, Daniel Malen bisa jadi opsi, dan di ujung, ya, kita masih punya Wout Weghorst sebagai target man. Jadi kalau semua fit, komposisi ini bisa kasih kombinasi pengalaman, fisik, dan kreativitas.
0: Oke, tapi ada yang sempat berkembang dalam dunia media sosial, Gibol, yang menyatakan ada yang memprediksi bahwa tahun ini Belanda bisa membawa pulang Piala Emas ke Amsterdam. Seperti apa analisa yang Gibol dapatkan di dunia maya tersebut, Gibol?
1: Iya, Saya juga lihat tuh prediksi itu di media sosial. Banyak yang bilang Belanda ini punya momentum, terutama setelah kualifikasi yang solid. Analisisnya, mereka punya kombinasi talenta muda dan pengalaman, plus mentalitas yang mulai terbentuk. Tapi saya tetap hati-hati karena sepak bola itu dinamis. Mereka memang bisa juara, tapi harus benar-benar stabil di fase gugur dan gak boleh kena tekanan. Jadi saya bilang peluang mereka ada, tapi belum pasti.
0: Oke. Kalau untuk Belanda sendiri kan kita ketahui akan bertemu tanggal 15 Juni nanti menghadapi raksasa Asia, Jepang ini. Wah, ngeri-ngeri sedap ini sebagai pertandingan perdana untuk mengumpulkan poin ini, Gibol. Seperti apa Gibol melihatnya?
1: Nah, ini dia Putra. Pertandingan lawan Jepang itu bakal krusial banget. Jepang itu tim yang disiplin, cepat, dan mereka nggak bakal kasih ruang. Kalau Belanda bisa memulai dengan 3 poin, mereka bakal punya kepercayaan diri besar. Tapi kalau goyah, itu bisa bikin tekanan di pertandingan berikutnya. Jadi ini benar-benar kayak final awal buat mereka, dan kita harus lihat mental mereka di sana.
0: Oke, selain Jepang, Belanda tergabung dengan grup-grup mana lagi, Gibol?

0: Jadi Belanda di Piala Dunia 2026 akan tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Pertandingan pembuka mereka melawan Jepang pada 14 Juni, lalu lawan Swedia pada 20 Juni, dan terakhir lawan Tunisia pada 25 Juni. Ini jadi jalur yang bisa dibilang aman, tapi Belanda harus hati-hati karena sejarah mereka sering nyaris juara, tapi belum pernah memenangkannya.
1: Oke, baik. Di wilayah saya, Gibol, di kota Sorong, Papua Barat Daya nih, fans Belanda nih cukup tinggi, Gibol. Termasuk bos saya juga nih, favoritnya Belanda juga nih, Gibol. Terus gimana, Gibol, melihat prediksi dari Belanda jika misalnya dia bisa melaju ke final, siapa-siapa saja sih tim yang mungkin nanti akan dia hadapi, Gibol?

0: Jadi jika Belanda bisa melaju ke final Piala Dunia 2026, mereka berpotensi menghadapi tim-tim besar seperti Brasil yang punya mental juara, Spanyol dengan tiki-taka mereka, Prancis yang kuat secara fisik, Argentina sebagai juara bertahan, serta Portugal atau Jerman yang punya pengalaman. Belanda harus membuktikan diri bukan hanya main indah, tapi juga punya karakter juara kalau ingin akhirnya mengangkat trofi.
1: Tapi sekelas Piala Dunia ini kan memang mental harus sangat diperlukan, Gibol. Apalagi ini kan karakter juara tanpa mahkota ini kan cukup ngeri-ngeri sedap di setiap pemain Belanda yang akan bertanding di Piala Dunia tersebut. Menurut Gibol, apakah mental mereka di bawah Ronald Koeman ini sudah sangat siap, Gibol?
0: Nah, itu kuncinya, Putra. Menurut saya, di bawah Ronald Koeman, mental mereka sudah mulai terbentuk. Koeman itu pelatih yang tegas, punya pengalaman di level klub dan internasional, dan dia paham betul bagaimana menyiapkan pemain untuk tekanan besar. Tapi ya, ini tetap butuh pembuktian di lapangan. Karena mental juara bukan cuma soal bicara, tapi soal mampu bangkit di saat paling genting. Jadi kita belum bisa pastikan, tapi potensi itu ada.
1: Gibol, apakah ada hitung-hitungan per berapa tahun terkait timnas Belanda ini mendapatkan misalnya runner up ataupun prestasi lainnya sehingga bisa mengutuk kata juara tanpa mahkota, Gibol?

0: Belanda memang dikenal sebagai juara tanpa mahkota karena mereka sudah 3 kali jadi runner-up di Piala Dunia. Pertama di tahun 1974, kalah dari Jerman Barat. Kedua di 1978, kalah dari Argentina. Dan ketiga di 2010, kalah dari Spanyol. Jadi mereka sudah 3 kali hampir juara, tapi tetap pulang tanpa trofi.
1: Oke, baik Gibol. Untuk supporter fans Belanda, kalau di sini nih Gibol, supporternya nih memang mau menang kalah tetap Belanda. Apa pesan yang ingin Gibol sampaikan kepada fans-fans fanatik The Orange yang ada di Kota Sorong khususnya atau di Papua Barat Daya pada umumnya, Gibol?
0: Wah, buat teman-teman fans Belanda di Sorong, di Papua Barat Daya, pesannya simple tapi penting. Kalian itu jiwa dari The Orange. Mau menang atau kalah, dukungan kalian itu nggak pernah goyah. Tetap bangga, tetap semangat, dan ingat sepak bola itu bukan cuma soal trofi, tapi soal kebersamaan. Kalian sudah bagian dari sejarah. Jadi teruslah mendukung, teruslah bermimpi, dan siapa tahu, kali ini mahkota itu akhirnya datang ke Amsterdam.
1: Amin. Oke, Gibol, tadi kita udah ngomong gibah soal Belanda nih Gibol. Sekarang kita gibah lagi soal sang juara yang tenggelam, Brasil, Gibol.
0: Siap Putra. Nah, kalau kita ngomongin Brasil, ini beda cerita. Mereka itu bukan cuma juara, tapi simbol sepak bola. 5 bintang di jersey itu bukan sekedar hiasan. Mereka punya warisan samba football, flair yang tak tertandingi, dan sejarah yang selalu memaksa lawan berpikir 2 kali. Jadi kita bakal kupas apakah kali ini Brasil bisa bangkit dan kembali menaklukkan dunia.
1: Oke, kalau saya mau minta pertanyaan yang Gibol bisa sampaikan ke saya, apa itu pertanyaan tentang Brasil, Gibol?
0: Siap Putra. Nah, pertanyaan yang bisa saya ajukan ke kamu adalah, apakah menurut kamu mental juara yang dimiliki Brasil, yang sudah diwariskan sejak Pele sampai Neymar, cukup kuat untuk membawa mereka kembali ke puncak di Piala Dunia 2026, atau justru ada tekanan besar yang bakal bikin mereka tenggelam lagi?
1: Wah, pertanyaan bagus tuh Gibol. Kalau saya melihatnya, Brasil saat ini ya masih tidak sekuat dahulu lah, karena kita lihat dari babak penyisian saja mereka mendapatkan hasil yang sangat-sangat di luar ekspektasi dan bisa lolos ke Piala Dunia juga, ini agak keberuntungan lah kalau saya menilainya, keberuntungan, walaupun mereka memang dihuni oleh pemain-pemain bintang, Gibol. Kalau menurut Gibol bagaimana?
0: Iya, saya setuju Putra. Memang di kualifikasi, Brasil kadang terlihat kurang konsisten. Memang mereka punya nama besar, bintang-bintang, tapi kalau kita bicara kekuatan tim, konsistensi, dan adaptasi taktik, mereka memang harus benar-benar kerja keras. Kalau enggak, memang bisa dibilang Zolos itu semacam keberuntungan. Jadi tantangan besar buat mereka di Piala Dunia nanti.
1: Oke, Gibol, satu pertanyaan saya. Apakah tidak ada pelatih anyar dari Brasil, sehingga Brasil harus mempergunakan pelatih Eropa, Don Carlo, Carlo Ancelotti, untuk menangani timnas Brasil? Seperti apa rekam jejak Don Carlo untuk timnas Brasil ini, Gibol?

0: Carlo Ancelotti resmi melatih timnas Brasil sejak Mei 2025, menjadikannya pelatih Eropa pertama dalam sejarah Brasil. Rekam jejak awalnya mencatat 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan dari sekitar 10 pertandingan dengan persentase kemenangan sekitar 57%. Tantangannya adalah mengembalikan mental juara, menyeimbangkan taktik, dan mengintegrasikan talenta muda seperti Vinicius Junior dan Endrick, sehingga mereka bisa kembali ke puncak sepak bola dunia.
1: Oke, menurut Gibol, dengan pemain-pemain seperti Vinicius Junior dan juga pemain-pemain bintang lainnya yang berbintang di klub-klub mereka dan disatukan menjadi satu klub di bawah timnas Brasil ini, apakah Gibol melihat Carlo Ancelotti mampu memadukan mereka, Gibol?
0: Iya, saya rasa Ancelotti punya peluang besar. Dia kan pelatih yang sudah terbukti di level klub, paham mengelola ego dan bintang-bintang. Vinicius, Rodrigo, Neymar itu semua punya kualitas luar biasa. Tantangannya memang bagaimana Ancelotti menyatukan mereka dalam satu filosofi. Kalau dia berhasil, itu bisa jadi kombinasi mematikan. Tapi dia butuh waktu, terutama di turnamen sebesar Piala Dunia, di mana setiap detail dihitung.
1: Oke. Untuk skuad yang dipanggil oleh Carlo Ancelotti, catatan Gibol sendiri, siapa-siapa pemain yang bisa menjadi tulang punggung tim Samba ini untuk bertanding di Piala Dunia, Gibol?
0: Nah, dari segi tulang punggung, saya rasa pasti ada Alisson di bawah Mistar sebagai kiper yang stabil. Di lini belakang ada Marquinhos dan Eder Militao sebagai duet sentral. Di tengah jelas Casemiro bakal jadi jangkar otak permainan, dan di depan Vinicius Junior bakal jadi motor serangan, didukung Neymar di pos kreatif, dan Rodrigo sebagai pemain yang bisa berubah jadi game changer. Jadi kalau mereka kompak, itu bisa jadi tulang punggung yang sangat kuat.
1: Oke, sebagai arsitek dari tahun 2025, catatan Gibol sendiri bagaimana melihat pelatih Carlo Ancelotti? Karena kita ketahui kan dulu ada pelatih Brasil Luis Felipe Scolari yang juga cukup bagus, Gibol, namun belum bisa memberikan prestasi maksimal.
0: Iya, betul banget Putra. Kalau kita lihat, Luis Felipe Scolari itu memang ikon besar, dia juara dunia 2002, tapi di era terakhirnya bersama Brasil, dia memang kurang adaptif dengan perubahan zaman. Sementara Ancelotti, dia punya pengalaman di klub-klub elit Eropa, dia fleksibel, bisa baca situasi, dan punya taktik yang matang. Jadi saya melihat Ancelotti itu arsitek yang sangat strategis, dan kalau dia bisa membawa filosofi klubnya ke timnas, itu bisa jadi lompatan besar.
1: Oke Gibol, saya mau melihat pemikiran AI Anda ketika saya mengatakan sang juara yang tenggelam dan misi bangkit dari krisis kualifikasi terburuk dan memutus kutukan 24 tahun gagal juara. Apa yang bisa Anda sampaikan, Gibol?
0: Wah, ini memang narasi yang sangat dramatis, Putra. Saya melihat ketika kita sebut sang juara yang tenggelam, itu bukan cuma soal hasil kualifikasi yang mengecewakan, tapi juga sejarah yang berat di pundak mereka. Brasil itu bagi dunia simbol kekuatan dan keindahan. Jadi bangkit dari krisis setelah 24 tahun, itu bukan cuma soal trofi, tapi soal memulihkan harga diri, identitas, dan keyakinan. Dan kalau mereka berhasil, itu bakal jadi salah satu comeback paling epic dalam sejarah sepak bola.
1: Oke, catatan Anda untuk kita melihat lini depan tim Brasil ini dengan kombinasi magis dari pemain veteran Neymar sebagai playmaker dan duo sayap eksplosif mereka dari Real Madrid, Vinicius Junior dan Rodrigo. Catatan Anda, Gibol?
0: Catatan saya itu kombinasi yang benar-benar mematikan. Neymar sebagai playmaker, dia punya visi, pengalaman, dan kreativitas yang sudah teruji. Sementara Vinicius dan Rodrigo itu sayap yang meledak-ledak, cepat, lincah, dan punya insting mencetak gol. Kalau Ancelotti bisa menyatukan mereka, menjaga keseimbangan, dan memberi kebebasan yang terukur, Brasil bisa jadi sangat berbahaya. Ini bukan cuma soal kecepatan, tapi juga chemistry yang matang di depan.
1: Ya, apalagi kalau kita ketahui kan, Neymar ini bisa dibilang bahasa Inggrisnya the last dance, ataupun mungkin bisa dibilang penampilan terakhirnya di Piala Dunia 2026, Gibol. Catatan Anda?
0: Iya, tepat sekali Putra. Neymar itu memang di ujung karir internasionalnya. Ini bisa jadi panggung terakhir dia untuk benar-benar mengukir sejarah. Catatan saya, kalau Neymar bisa tampil di level tertinggi, memimpin serangan dan menginspirasi, ini bukan sekedar momen pribadi, tapi warisan. Jadi semua mata bakal tertuju ke dia, dan dia pasti ingin menutup karirnya dengan gemilang, biar nggak ada kata hampir lagi.
1: Oke, kalau Brasil sendiri kan di fase grup B, Gibol. Brasil bersama dengan tim-tim mana saja nih, Gibol?

0: Brasil tergabung di grup C di Piala Dunia 2026, mereka akan berhadapan dengan Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Pertandingan pertama Brasil melawan Maroko pada 13 Juni, kemudian melawan Haiti pada 20 Juni, dan terakhir melawan Skotlandia pada 24 Juni. Meskipun Brasil difavoritkan, mereka harus waspada karena Maroko punya potensi, Haiti bisa mengejutkan, dan Skotlandia punya semangat juang yang tinggi.
1: Oke, Gibol. Gibol, pernyataan terakhir yang saya bisa tanyakan kepada Gibol terkait mengenai juara tanpa mahkota Belanda nih. Komentar penutup yang bisa Gibol sampaikan apa?
0: Tentu Putra. Jadi penutup saya, Belanda itu adalah puisi indah sepak bola, sebuah generasi yang selalu hampir meraih mahkota, tapi tak pernah kehilangan daya magis. Mereka mengajarkan kita bahwa sepak bola bukan hanya soal trofi, tapi soal keberanian bermimpi, berjuang, dan meninggalkan jejak. Suatu hari mungkin, mahkota itu akan datang ke Amsterdam, dan sejarah akan mencatat mereka sebagai raja yang pantas.
1: Oke, kalau untuk tim nasional Brasil, tim Samba, sang juara yang tenggelam.
0: Iya, kalau Brasil, mereka itu bukan sekedar legenda, tapi kerajaan yang pernah memimpin dunia. Sang juara yang tenggelam ini punya kekuatan dari akar samba, flair yang tak tertandingi, dan mental juara yang sudah teruji. Kalau mereka bangkit dari krisis ini, bukan cuma trofi yang mereka kejar, tapi sejarah baru. Dan kita semua pasti menunggu dengan napas tertahan.
1: Oke, baik. Semoga saja The Last Dance dari Neymar ini bisa menjadi panggung utama dia untuk mengangkat Piala Dunia, supaya sama seperti senior-seniornya kala itu ya, Gibol, seperti Pele, kemudian Ronaldo, Gibol.
0: Amin. Betul sekali, Putra. Kita semua berharap Neymar bisa menutup karir internasionalnya dengan gemilang, seperti Pele, seperti Ronaldo. Kalau dia berhasil, itu bukan cuma kebanggaan pribadi, tapi untuk seluruh sepak bola Brasil. Dan siapa tahu, ini memang takdir terakhir yang menanti mereka.
1: Oke, paling terakhir, Gibol. Himbauan Gibol kepada fans fanatik dari The Orange Belanda, sang juara tanpa mahkota, dan fans fanatik dari Brasil, sang juara yang tenggelam, seperti apa, Gibol?
0: Oke, teman-teman fans The Orange di Belanda, tetaplah bangga. Kalian itu jiwa sepak bola, meskipun hampir juara berkali-kali, kalian sudah mengubah dunia dengan permainan indah. Dan buat fans Brasil, sang raja sepak bola, ingatlah, kalian punya sejarah, kalian punya mental juara. Tetaplah mendukung, jangan patah semangat, karena di setiap detik dan setiap laga, kalian adalah alasan kenapa sepak bola itu menginspirasi dunia.
1: Oke, baik, terima kasih Gibol. Kita bisa gibah bola menuju Piala Dunia 11 Juni 2026. Sampai ketemu lagi nanti hari Rabu ya, Gibol ya.
0: Siap, Putra. Terima kasih juga. Kita sudah gas seru-seruan dan sampai ketemu lagi hari Rabu. Kita lanjut bahas Piala Dunia dan pastinya makin panas.
1: Oke, demikian tadi teman-teman Pro 2 ngobrol-ngobrol kita gibah dengan mesin AI terkait mengenai juara tanpa mahkota timnas The Orange Belanda dan juga sang juara yang tenggelam, tim nasional Brasil. Pokoknya stay tune terus di 96,7 MHz ataupun di akun YouTube RRI Sorong, karena kita akan ngobrolin terus hingga nanti opening ceremony yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026. Dan saya Putra Purba, baju saya saat ini pakai baju kemarin waktu final atau panitia Liga 4 Papua Barat Daya. Semoga nanti dari Liga 4 bisa naik Liga 3, Liga 2, Liga 1. Kemudian nanti akhirnya timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Kita ucapkan amin aja. Dan saya Putra Purba bersama dengan teknisi yang bertugas Yesi, bersama dengan koordinator Pro 2 Tika Audia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi selamat bermalam minggu. Yang gak punya pacar, ya udahlah duduk santai, tongkrongin 96,7 MHz, sampaikan salam-salam Anda, dan jangan lupa buat yang umat Kristiani, besok hari Minggu bos, jangan lupa untuk beribadah. Oke, thank you semuanya, selamat sore, Salam sehat buat kita semua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, teman Merdua, akhirnya sampai di sini sudah saya tiga menemani teman Merdua dari jam 11 siang tadi ya, mendengarkan program-program acara informasi dan hiburan yang kami hadirkan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan ya. Ya, setelah ini nanti ada Grace yang akan menemani teman Merdua sampai tuntas di jam 20.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini ya, Grace menemani kalian di hari di tanggal 30 Mei 2026 teman Pro 2, dari pukul 18 sampai nanti di pukul 12 malam teman Pro 2 ya, tentunya dengan beragam informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune teman Pro 2. Dan di pukul 18 Grace hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menunggu beduk azan maghrib teman Pro 2 untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.
4: Hanya

dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irubbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Turn on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 dan tentunya Grace masih menemani kalian di malam ini ya dengan beragam informasi ya teman Pro 2 dan pastinya lagu-lagu yang tidak kalah serunya di malam ini. Dan di pukul 19 sampai pukul 20 ya seperti biasa teman Pro 2, Grace juga hadirkan lagu-lagu dari timur nih teman Pro 2. Kalau kau mau request juga boleh ya teman Pro 2 lagu-lagu dari timur di pukul 19 sampai dengan pukul 20 ya selama 1 jam ke depan. By the way di pukul 7 malam ini juga ya teman Pro 2, Grace hadirkan informasi-informasi atau yang lagi-lagi hitsnya ini teman Pro 2 ya atau lagi-lagi viralnya nih. Dan kali ini ya teman Pro 2, mungkin kamu sudah tahu ya influencer kesehatan Dr. Tirta Mandira Hudi ya. Dia ini memang lagi mencuri perhatian netizen ya teman Pro 2 karena dia punya video yang dia lagi kasih edukasi kesehatan untuk anak-anak di SD viral di media sosial ya. Kita juga tahu Dr. Tirta ini dia memang sumbu pendek ya, kalau kita di sini bilang sumbu pendek. Dia menjelaskan satu itu menjelaskan sesuatu itu membara-bara begitu teman Pro 2 ya. Dan video ini diunggah langsung di akun media sosialnya Dr. Tita ya teman Pro 2. Jadi di video itu Dr. Tita ini kan dia kasih pelajaran ya, lagi kasih edukasi buat anak-anak SD nih tentang kesehatan teman Pro 2. Dan tentunya dia kasih menjelaskan tentang kesehatan di kehidupan mereka sehari-hari, tapi dia juga dari cara dia menyampaikan teman Pro 2 yang tidak berubah walaupun kepada anak-anak ya, tapi bahasa yang digunakan tuh lebih tepat dan sesuai dengan dong punya umur teman Pro 2, apalagi momen saat si Dr. Tirta ini mengajar anak-anak sangatlah langka ya teman Pro 2 dan tidak pernah terbayangkan di benak netizen Indonesia teman Pro 2. Banyak netizen juga yang langsung bilang, yang langsung banjiri kolom komentar Dr. Tirta ya teman Pro 2 yang pastinya mengapresiasi Dr. Tirta dalam videonya mengajarkan atau mengedukasi anak-anak di sekolah dasar nih teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
7: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
6: Loh, kok manggilnya sayang?
7: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
6: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
8: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Ya, masih di 96,7 Teman Trua 2, dan tentunya Grace masih menemani kalian dengan informasi-informasi yang lagi viral nih Teman Pro 2. Dan tentu saja di pukul 19.36 waktu Indonesia Timur nih, kali ini ada info-info yang viral juga ya Teman Pro 2. Dan ini lagi laris manis nih Teman Pro 2 di TikTok ya. Lagu soal MBG Mas Bahlil Ganteng nih Teman Pro 2, yang juga lagi viral di TikTok Teman Pro 2. Dan dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji juga buka suara terkait dengan lagu ini Teman Pro 2. Jadi beliau juga memastikan partainya tidak mempermasalahkan lagu ini ya, yang ditujukan untuk Ketua Umum Partai Golkar ini, Pak Bahlil ya Teman Pro 2. Dari Sarmuji juga mengaku sudah mendengar lagu ini, dan menurutnya Teman Pro 2 ya, lagu viral ini jadi bentuk kreativitas masyarakat yang tidak perlu dipersoalkan. Dan dari beliau juga menilai kalau kalimat Mas Bahlil Ganteng ini bukan bentuk body shaming ya Teman Pro 2, atau juga ejekan terhadap fisik dan penampilan dari Pak Bahlil Teman Pro 2. Dari Partai Golkar sendiri Teman Pro 2, kalimat ini juga tidak mengandung unsur sarkastis Teman Pro 2. Dan dalam konteks Mas Bahlil Ganteng di lagu ini, mereka juga merasa ya tidak merasakan sarkastis, bahkan sebagai senapan atau sindiran halus sekalipun mereka tidak merasa ya Teman Pro 2. Dan menurut Sarmuji, kata ganteng yang disematkan untuk Pak Bahlil ini Teman Pro 2 bisa dimaknai secara positif. Dan beliau juga mengaku pernah memiliki teman yang mengatakan bahwa orang intelek itu keren ya. Dan hal ini juga kata dia ya serupa dengan kebiasaan orang Betawi yang menyebut cakep untuk sesuatu hal yang baik Teman Pro 2. Secara pribadi juga ya Teman Pro 2, Pak Sarmuji ini mengaku punya 3 anak dengan gradasi warna kulit berbeda ya. Anak pertamanya berkulit kuning langsat, cenderung putih dengan wajah khas Arab. Anak keduanya juga berkulit coklat terang dengan wajah oriental. Dan anak ketiga berkulit coklat gelap dengan wajah Jawa.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini

0: dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

nanti di pukul 20 ya sampai dengan pukul 21 ada yang baru ya dari Pro 2 Sorong, ngoceh. Jadi jangan kamu kemana-mana, tetap stay tune. Dan kalau kamu mau bergabung juga bisa nanti di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873, atau langsung komen di YouTube RRI Sorong ya teman Pro 2, karena akan ada dua orang luar biasa nih yang akan menemani kalian di jaga malam ini teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7.

0: dong.
1: Kejar dia, gue jelek. Woi, woi, kemana woi?
0: Eh, aduh, Tuhan nih.
2: Lo. Kenapa ini?
0: Mas, tunggu dulu mas.
2: Oke. Naik sudah pace.
0: Mas, tunggu istirahat sini dulu.
2: Oke, siap mas pace.
3: Goce. Ngobrol.

0: Ya, selamat malam teman Pro 2, balik lagi ya. Grace masih menemani kalian di pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya malam ini ya di Jaga Malam kita ngoceh bersama dengan kedua orang yang luar biasa ya malam ini teman Pro 2. Ya, langsung saja teman Pro 2, ada Mas Pras dan juga Alex nih. Selamat malam Mas Pras dan juga Alex.
1: Halo, malas Mbak.
2: Iya. Halo, selamat malam.
0: Selamat Mbak. Malam. Bagaimana kabarnya malam ini Mas Pras dan juga Alex nih?
1: Alhamdulillah tidak sehat.
0: Aduh, tidak sehat tapi berkesempatan datang ini. Wah, luar biasa ini ya.
1: Untuk malam ini acara ini harus kita ini ya
2: sukses kan.
0: Kalau Alex bagaimana kabarnya malam ini?
2: Malam ini sehat selalu, cuman malam minggu aduh.
1: Malam minggu
0: harusnya keluar ya sama si dia ya Alex.
2: Itu dia
1: si dia.
0: Iya, tapi mereka harus di sini teman Pro 2 ya, menemani kalian di Jaga Malam, di ngoceh bersama dengan Grace juga malam ini teman Pro 2. Dan spesial sekali teman Pro 2, malam ini juga kita membahas satu hal yang sangat pastinya dekat dengan Mas Pras dan juga Alex ya, karena mereka ini baru setahun ini ya di Kota Sorong. Bagaimana sih pengalaman mereka selama satu tahun di Kota Sorong?
1: Mbak juga baru satu tahun loh.
0: Iya. Kita ini sama semua ya, baru setahun di Kota Sorong teman Pro 2. Pengalaman-pengalaman mungkin kita bisa berbagi buat kalian di malam ini.
1: Okay.
0: Iya, dari Mas Pras sendiri.
1: Ini dulu ya.
0: Oh, yang langsung Alex dulu ya.
1: Yang dari Akamsi dulu lah.
0: Akamsi kalau dulu ya.
1: Dari luar planet.
0: Oh iya, ini yang sudah beberapa kali.
2: Saya dari luar galaksi.
0: Sudah beberapa kali ya, Alex ini sudah datang ke Sorong, tapi baru setahun ini tinggal lama ya, Alex. Gimana? Kau punya apa ya?
2: Pengalaman.
0: Kesan pertama waktu datang ke Sorong tahun lalu itu bagaimana?
2: Kesan pertama waktu datang ke Sorong pertama kali itu Sorong cuaca terang jelas.
0: Iya, ya, terang jelas.
2: Kesan pertama tuh. Maksudnya baru turun dari kapal nih panas, tiba di rumah hujan,
0: Iya, biasa memang begitu ya. Nanti tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan.
2: Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Cukup cuaca saja yang terjelas.
0: Jangan siapa adik dia.
1: Jangan hati dia yang tidak jelas.
2: Ya kalau saya mungkin disambut dengan hujan ya. Tertahu kalau teman yang lain mungkin dapat sambut dengan apa nih?
0: Iya, kalau Mas Pras disambut apa ini Mas Pras?
1: Disambut dengan palang.
0: Langsung palang ya, baru datang langsung palang.
1: Iya, baru datang. Wah, ini ada apa ini? Kan biasanya kalau di Jawa sana palang itu biasanya ada ikan kah, ada ini kah. Ternyata ya budaya sini kadang ada yang palang tuh biasanya ada kaco-kaco atau apa gitu. Oh, aduh. Makanya baru tahu ada di sini juga. Dan apa itu? Mobil. Nah, ini saya juga pertama kali keluar apa tahu ada mobil, ada speakernya kenceng banget ini ya. Di wajib Jawa nggak pernah ada kayak gitu tuh.
2: Wajib
1: baru
2: tuh.
1: Baru di Bang Jo tahu-tahu nyetel musik mabuk lagi ya,
2: Oh, wajib sekali itu. Kalau tidak ada musik di mobil tuh kayak ada yang kurang
1: ya. Ya musik denger cuman di dalam aja sih nggak masalah ya, ini tahu-tahu langsung jedor keluar di luar kan kaget juga ini.
2: Cuma Mas tetap yang bikin saya shock sekali itu cuaca.
1: Wah, benar juga sih.
2: Kilo 10 panas. Sampai kilo 8 hujan deras. Yes, tuh. Tak bisa.
0: Sampai di Jalan Ahmad Yani panas lagi.
2: Beda cuaca tungke beda.
1: Beda alam ini.
2: Alam
1: ya.
0: Beda alam ya. Kalau Alex tadi cuaca ya, dia pertama kali datang ke Sorong cuaca yang bikin kaget. Kalau Mas Pras langsung di Palang ya, kena palang.
1: Iya, itu kaget. Kukira Palang ada nikahan kah, ada kematian atau apa kah, biasanya kayak gitu. Ternyata di sini Palang juga identiknya ada kaco-kaco atau apa, itu biasanya pasti ada palang kayak gitu. Baru tahu karena ya tanya-tanya sama teman-teman sini juga toh. Oh. Ternyata palang kayak gini.
2: Tradisi.
1: Semoga jangan jadi tradisi ya, aduh.
2: Nah, jangan.
0: Iya, terus selain itu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mengejutkan mungkin di seminggu pertama selain palang, selain cuaca.
2: Oh, iya ada lagi.
0: Apa-apa?
2: Satu yang mungkin saya shock itu ini, anak-anak muda di sini pakai knalpot brong banyak sekali.
0: apalagi brong, di reklamasi.
2: Knalpot, knalpot, knalpot racing itu.
1: Oh, racing. Kira ya. Brong ini celana gombrong-gombrong gitu.
2: Knalpot racing. Sebegitu blir-blir jalan motor standar, Bun.
1: Wah, kalau itu di Jawa ada sih biasa itu.
0: Biasa kan, itu anak muda ya.
1: Intinya ya enggak kaget-kaget amat.
2: kalau saya kan tidak ketemu di mana di kota sebelumnya. Jarang toh. Sampai di sini ketemu di jalan raya balap-balap itu har. Kamu jalan setelah baik baru kamu balap-balap lagi.
1: Nah itu.
0: Nah itu. Tapi memang dong biasa kumpul-kumpul di reklamasi itu paling banyak sekali dong di situ.
2: Ini ya saya mau tanya ini. Nong nongkrong di reklamasi baru parkir tempat debu begitu lagi.
0: Baru biasa tuh dong tidak di dalam reklamasi tapi pas di ini di depan pagar reklamasi itu toh.
2: Itu juga salah satu culture shock yang saya temukan di Kota Sorong.
0: Di Kota Sorong ya.
2: Yang pertama tadi tuh apa? Cuaca.
1: Cuaca.
2: Terus yang kedua tadi kok banyak semua di sini pakai knalpot racing semua rata-rata. Yang ketiga nongkrong di reklamasi. Pertama kan saya kira reklamasi ini tuh belum bikin kayak kalau Jepro punya kantong lihat apa? Belum bilang Kupang.
0: Iya. Nah,
2: kalau yang dulunya mungkin ya agak mirip ya.
0: Mm-hmm.
2: Tidak tahu juga.
0: Iya karena gitu. Belum ada itu
1: gimana
0: tuh.
1: Oh iya, itu sama tertawa. Tapi kalau nongkrong emang selain di sini daerah mana?
2: Tidak tahu juga.
1: Tidak tahu juga.
2: Nah, kita kembali ke topik kita yang tadi kalau Kak Grace nih. Kak Grace juga baru setahun di Solo.
1: Oh iya ini aduh. Kita ditanyain terus.
2: Iya, kita tanya terus Kak Grace dulu, Kak Grace lagi.
0: Jadi ini spesial ya teman Pro 2. Jadi kita ini sebenarnya seangkatan semua ya. Jadi sama-sama baru setahun di Sorong ini. Kalau saya ingat waktu pertama kali saya datang itu pas sampai di sini itu mungkin sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore terus kan dari bandara terus saya langsung ke arah Kampung Baru, ke arah Boswesen. Nah sepanjang jalan mungkin itu karena hari Minggu ya, jadi saya rasa kok sepi sekali cuma belum terlalu banyak yang saya kaget sih di sini selepas saya baru awal datang tuh karena memang mungkin suasananya saya langsung datang terus suasana kota sepi terus saya langsung datang tinggal sama keluarga jadi memang tidak ada culture shock untuk di kota Sorong sendiri ya tapi pas saya mulai kos sendiri itu memang mungkin karena saya tinggal di tempat yang cukup ya begitulah ya. Jadi memang saya kaget itu anak-anak kecil tuh banyak sekali di Kampung Baru. Dong banyak sekali kayak misalkan kalau saya di Nasubu saya masuk terus mau pergi ke sini ke RRI. Itu tuh jam-jam setengah lima, jam empat itu dorang saya ini dong tidak tidur kah? Itu kayak umur-umur 7, 8 tahun, 9. Ini dong tidak tidur kah dong duduk di depan apa namanya? Toko-toko. Malah ada itu yang biasa pagi dong sudah main bola itu jam 4, setengah 5. Sudah ramai sekali anak-anak kecil main bola sampai saya bilang, ini dong tidak tidur kah? Ini sudah jam berapa? Sudah pagi? Apa dong orang tua tidak cari? Kan biasa anak-anak kecil begitu, seumuran begitu pasti masih di bawah pengawasan orang tua. Tapi memang anak-anak di sini entah itu di Kampung Baru saja atau di tempat lain saya juga tidak tahu. Tapi yang biasa saya lihat itu di Kampung Baru.
1: Anak kecil.
0: Anak-anak kecil 7, 8 tahun, 9. Jadi memang masih kecil sekali. Terus sama kalau beberapa kali kalau tong ke toko begitu anak-anak kecil biasa pas tong keluar tuh memang kakak kasih ribu kak.
2: Iya itu juga.
0: Nah itu sih yang biasa saya temui begitu di Kota Sorong.
2: Itu juga jadi salah satu hal yang buat saya kaget di Kota Sorong.
1: Banyak yang kayak gitu.
2: Lumayan.
1: Atau gimana?
2: Banyak
0: sih tapi itu memang
1: itu anak kecil.
0: Iya.
1: Yang anak dewasa yang jadi zombie pernah ketemu.
0: Oh iya. Nah, bisa aja.
1: Oh ini kayaknya operator udah senior nih juga berpengalaman juga ini.
2: Pengalamannya udah belasan tahun sih.
1: Iya. Udah tahu sampai ada depan meja banyak zombinya.
0: Nanti pas sudah matahari terbit dong terada.
2: Yuka.
1: Iya makanya itu kayak zombie itu ibaratnya sampai pagi aja kadang masih ada tapi mereka jadi zombie. Kalau kita tanya kalau misalnya pas nggak bener ya aduh bahaya.
2: Jangan.
0: Bahaya tuh. Malamnya nyalex nih. Iya, jadi memang pengalaman-pengalaman yang ya itu mungkin pengalaman-pengalaman apa ya, negatif yang pernah kita rasakan di Sorong. Mungkin ada pengalaman-pengalaman positif yang pernah Mas Pras sama Alex rasakan di kota Sorong sendiri apa?
1: Apa dulu ini?
2: Oke, Mas Pras dulu dah.
1: Kalau saya nih, pengalaman positif saya yang pertama kali di sini, setiap kali ada orang meninggal, itu motor pasti berhenti.
0: Iya, memang ya di sini.
1: Nah, itu kan awal saya juga nggak tahu loh, ini kenapa ini pada berhenti? Kukira ada apa kan? Oh, ternyata ada orang meninggal lewat. Itu menurutku paling positif, budaya yang paling bagus itu menghargai orang yang meninggal, udah mau meninggal mau dimakamkan toh. Kalau di Jawa nggak ada yang seperti itu. Ibaratnya kalau ada yang meninggal ya udah aktivitas biasa aja, nggak pakai berhenti kayak gitu. Ini, boh. Bagus juga ini orang-orang sini, maksudnya menghargai yang orang yang sudah tidak ada kayak gitu.
0: Iya, kayak nah, satu itu bentuk penghormatan terakhir.
1: Penghormatan gitu ya, terakhir kayak gitu. Menurut saya bagus banget itu.
0: Iya.
1: Jarang ada di Jawa.
0: Iya. Kalau Alex sendiri, kalo pengalaman
1: positif
0: yang
1: apa ini? Bukan positif,
0: ini.
1: Bukan positif saya hamil.
2: Ya. Jangan. Belum, jangan dulu.
0: Bukan positif narkoba juga ya?
2: Iya, jangan. Ini apa ya di sini? Pengalaman positifnya apa ya? Saya bingung.
1: Gimana nih?
0: Harus so, ada lah.
1: Iya, sebagai warga sini, maksudnya Akamsi sini ya, menurutmu apa?
0: Entah dari warga-warganya kah? Yang ramah-ramah kah, bagaimana kah?
1: Mungkin bedaku juga ya. Ya, apa itu? Mungkin kan kadang meskipun sama-sama di Papua, mungkin setiap tempat kan pasti ada beda-beda ini juga tuh. Kalau menurutmu yang menurut pendapatmu yang beda apa nih? Apa beda logat gitu? Di sini jadi banyak orang Jawa, orang Batak juga mungkin. Jadi
2: apa ya? Jadi kayak mana ya? Bingung saya.
0: Alex sendiri bingung.
1: Aduh. Alex aja bingung ini yang jadi warga Akamsi sini aja bingung
2: deh.
0: Iya, masa satu tahun tidak ada yang positif, Alex?
1: Bahaya juga. Aduh, ini gak ada positifnya, banyak negatifnya kah, Hanji?
2: Oh, tidak juga. Ya positifnya tuh yang saya dapat tuh mungkin ini ya, warga lokal sini.
1: Oh, warga lokal sini gimana ini?
2: Enggak, itu deh, itu bukan masalah, bukan palang jalan ya, tapi di sini tidak semua orang palang jalan, warga lokalnya baik.
0: Jadi apa, Alex? Ramah.
2: Jadi tidak semua kayak yang tadi ada yang bilang palang jalan. Tidak dong semua, itu hanya berapa saja. Ya,
1: itu mungkin kalau lagi pas nggak sadar aja palang.
0: Iya.
2: Dan itu juga yang dulu, itu juga yang awak bikin sawal mungkin Sorong tuh, saya pikir juga, aduh.
0: Iya.
2: Ini banyak kejadian-kejadian begini, saya juga takut. Tapi sampai di sini ternyata tidak semua.
1: Benar.
2: Karena ada beberapa yang bisa menerima. Nah, termasuk saya datang ke sini kan, saya tinggal di sini tuh 8 bulan. Tidak, bukan ngkos ya, saya tinggal dengan seteman itu. Itu betul-betul rasa positifnya tuh. Karena bukan dari satu suku, bukan dari satu ini, dia orang asli sini.
1: Iya.
2: Dia mau apa, tinggal di, suruh saya tinggalin dia dulu selama berapa bulan tuh.
0: Iya.
2: Itu kesan positifnya tuh.
0: Itu kesan positif ya dari Alex.
1: Iya. Kalau dari kakak Grace, Kak gimana ini?
2: Grace, ayo.
0: Pokoknya kalau dari mereka berdua sudah jawab, saya juga harus jawab ya. Teman pro 2. Jadi mungkin sama ya, sama kayak Mas Pras sama Alex.
1: Aduh, yang beda lah. Jangan yang sama. Oh, gini aja. Guys pernah kuliah di Jawa nih.
0: Iya.
1: Perbedaan apa yang dari Jawa ke Papua itu seperti apa, perbedaan pas selama tinggal di Jawa dan sekarang kembali lagi ke Papua? Kira-kira perbedaannya seperti apa nih?
2: Waduh, kalau itu cuma Dundo sih yang bisa.
1: Nah, makanya ini nih.
2: Saya tidak
1: bisa. Siapa tahu kan Grace selama pernah Kak G pernah di Jawa, pengalaman, oh ternyata di Jawa juga seperti ini. Kalau pas di Papua juga nggak seperti ini ya, kayak gitu. Siapa tahu juga biar teman-teman Pro 2 biar tahu, oh siapa tahu dia mau kuliah di Jawa, oh ternyata kulturnya di Jawa seperti ini, kayak gitu. Apalagi di sana makannya murah-murah lagi kan, di Jawa kan.
0: Ya iya, memang kalau waktu saya pertama, waktu itu kuliah ya, pertama kuliah di Jogja, di Jawa ya, jadi Jawa. Sebut tempat ya. Jadi
1: gak apa-apa, kalau ngomong di Jogja gak masalah.
0: Iya, jadi waktu itu pertama kali kesana, mungkin tidak terlalu banyak culture shock ya. Lebih ke banyak cerita mistis ya, kalau kalau di sana. Bahkan di pertama kali saya itu kos ya, ngekos sama teman-teman itu,
1: jadi takut.
0: Itu tuh memang ada cerita mistisnya ya di kos-kosan itu. Jadi memang lebih banyak pengalaman mistis selama di sana. Kalau di Papua sendiri saya belum pernah ketemu pengalaman mistis ya. Lebih sering itu di waktu kuliah, waktu di Jawa. Terus
2: Suwanggi.
0: Belum pernah ketemu Suwanggi sih. Tapi kalau di, ya pokoknya di, intinya di Jawa tuh saya pernah mengalami kejadian mistis lah di Jawa. Tapi kalau untuk biaya hidup memang di Jawa ya, apalagi di tempat saya kuliah itu memang
1: murah sekali
0: ya. Sampai sehari mungkin saya bisa makan harga 10.000 saya cukup begitu. Di sini 10.000 untuk apa? Untuk sayur saja di sini.
1: Apa, coba ulang. Nasi kuning dong. Di sini 10.000 bisa buat nasi kuning.
0: Apa, nasi kuning sekali makan.
1: Iya.
2: Kultur sop. Mas udah nasi kuning, Bro. Iya. Mas pertama ke sini pasti Mas kaget. Nasi kuning tiap malam pagi ada.
1: Nah, itu. Di sini pagi, siang, malam pasti ada nasi kuning.
2: Yoi.
1: Nah, itu salah satu ya, gimana ya? Ibaratnya nasi kuning kan kalau di Jawa sana identiknya buat sarapan.
0: Sarapan biasa.
2: Atau syukuran.
1: Nah, syukuran.
2: Misalkan ya tumpeng ya?
1: Iya, tumpeng. Tumpeng nasi kuning.
2: Tumpeng nasi kuning ya.
1: Tapi biasanya emang buat sarapan sih.
0: Mm-mm.
1: Nah, di sini bisa
2: makan pagi, siang, makan malam. Siang,
1: memang.
2: Di sini bilang ada nasi kuning tapi, Bagadang.
0: Nah. Iya, yang subuh pun ada. Ada nasi kuning subuh Bagadang itu tuh.
2: Iya.
1: Mm-mm. Tapi nasi kuning tuh sebagai penyelamat kita tanggal tua sih. Mm-mm.
0: Tapi bicara nasi kuning favorit di Sorong nih.
2: Oh, nasi kuning favorit di Sorong. Kalau Mas Prasnya di mana? Kalau saya yang
1: di masjid ini nih, mana?
2: Kilo 9. Yang depan ini.
1: Mixu itu.
2: Mixu.
1: Oh, aduh.
2: Mm. Yang depan Mixu. Itu rasanya agak beda ya. Jangan coba yang di kilo 8 tidak recommended. Yang di kilo 9 yang depan Mixu itu. Mm-hmm. Dipu ikannya, dipu sausnya.
1: Rasa ikan?
2: Iya. Gak mungkin rasa ayam. Ada rasa lautnya sih.
1: Kalau aku
2: punya agak beda. Mm-mm. Beda ya dari
1: rasanya yang lain. Lebih apa? Gurih?
2: Lebih gurih, iya itu. Lebih gurih.
1: Gurih, oke. Okay.
0: Lebih gurih. Kalau Mas Pras, nasi kuning favorit di mana nih? Di Sorong nih?
1: Favorit. Kalau sering belinya sih ya itu yang dekat masjid mana ini? Bawah sini nih.
2: Al-Jihad
1: itu. Di ibu itu yang di samping itu aja sih. Itu udah nikmat sekali itu.
0: Nasi kuning kompleks ya.
1: Iya, yang penting banyak udah.
0: Yang penting banyak ya. Sekarang yang dicari porsinya.
1: Iya, porsinya.
0: Porsinya supaya bisa
1: kenikmatan tahan. Nomor 2.
0: Porsi nomor 1 ya. Kalau dari Mas Pras. Nah, ini tadi kan pengalaman positif, pengalaman negatif. Nah, ini pengalaman lucu ada tidak di Sorong ini?
1: Apa nih lucu?
2: Oh, pengalaman lucu nih. Mm-mm. Pengalaman lucu di Sorong. Mungkin kalau saya bisa modifikasi pemotor waktu itu sebelum ini dong perbaiki apa namanya nih? Selokan tuh. Kalau mungkin saya bisa modifikasi motor jadi amfibi. Saya minta modi. Karena setiap saya pulang pasti saya dapat banjir. Kalau hujan saya pulang dapat banjir. Ini bagaimana dorong motor terus sih? Mau main nangis. Mau menyesal suara di tengah-tengah air. Aduh, biar sudah.
1: Knalpot kasih baling-baling biar bisa. Iya.
2: Nah, sampai pikir nanti kalau bisa motornya modifikan jadi
0: amfibi,
2: perahu karet sama perahu karet. Minta dari Om Dong di jalan sih bilang.
0: Modif ya.
2: Sampai pikirin kayaknya jalan kaki sih sudah tidak sebagai motor lagi.
0: Emang ya, itu pengalaman lucu dari Alex. Kalau Mas Pras nih setahun ada pengalaman lucu tidak?
1: Pengalaman lucu sebenarnya lumayan sih, lumayan banyak sih. Salah satunya kan kalau di sini paling favorit tuh kalau ada pohon matoa itu.
0: Mm-mm.
1: itu pasti banyak banget kan yang banyak ngambil di pohon matua itu.
0: Iya, iya.
1: Apalagi pas kemarin ada satu kejadian itu, pas mau ngambil malah celananya sobek. Aduh, se-effort itu ya. Kalau ada
0: gara-gara matua ya.
1: Gara-gara matua, karena di sini kayaknya paling favorit ini sih buah matua apa ya di sini. Pasti kalau ada matua pasti cepet banget itu buahnya hilang ya.
0: Iya, kayaknya baru mau besar sudah.
1: Iya.
0: Sudah dipanen duluan.
1: Belum, iya itu belum. Ini yang makan bukan kelawar nih, kelawar yang lain ini berarti kayak ini.
0: Kelawar manusia.
2: Dalam ini paniki ini.
1: Makanya itu, aku lihat, aduh mana ngambil itu manjat-manjat malah sobek itu, aduh.
2: Bisa tuh.
0: Selain itu. Selain
1: itu apa lagi ya?
0: Adakah tempat favorit di Sorong? Apakah di kantor saja atau ada tempat lain?
2: Aduh. Untuk sekarang tempat favorit belum bisa tentukan.
1: Iya, karena belum bisa tentukan ini di mana tempat favorit ini. Tapi kalau
2: karena masih berkelana di jalan ke sana kemari.
1: Berkelana mencari tempat tongkrongan yang enak aja sih. Di sini kayaknya tempat tongkrongan jam 11 aja udah banyak yang tutup ini.
0: Iya sih. Mungkin juga karena
1: banyak zombie itu.
2: Kembali lagi kita kan zombie.
0: bisa jadi ya.
1: Tahu ya, makanya ini di sini kalau nongkrong itu jam 11 pasti udah tutup. Jam
0: iya, kalau di Jawa kan sampai jam 12, subuh pun
1: ya paling cepat aja paling jam 12 dan jam 1 baru tutup loh.
0: Iya.
1: Kalau enggak sampai pagi itu pasti masih ada.
0: Pasti memang masih ada ya, yang buka.
1: Kalau di sini paling jam 11 itu kayak coffee shop aja udah tutup.
0: Udah tutup, sudah beres-beres. Jam 10 dong semulai beres-beres.
1: Nah, itu. Udah mulai diusir ya dong.
2: Iya, diusir dengan cara yang
1: elegan.
2: Elegan. Ya, mulai kontak lampu pelan-pelan, guys, mati satu lampu dulu.
0: Terus mati lagu dulu.
2: Mati lagu dulu.
0: Lagu dulu baru lampu.
1: Iya, biasanya seperti itu sih.
0: Iya, kalau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dari tempat asal itu yang dibawa ke sini itu apa?
1: Apa tuh yang dibawa di sini ya? Uang aja ya. Apalagi kalau nggak ada uang ini mau ke sini gimana? Tiket mahal kalau saya.
2: Iya, iya. Aduh, mas tiket mahal ya.
1: Iya, kayak mau jalan-jalan ke luar negeri kalau ke sini nih.
0: Sekarang makin mahal lagi. Tahun lalu mahal, sekarang makin mahal.
1: Iya, mending kayak mau jalan-jalan ke Thailand aja.
2: Lebih mahal ke Papua daripada ke luar negeri.
1: Iya, ini tolong-tolong ini di ini ya nih. Biar penerbangan tiket ke Pulau Jawa lebih dikit murah lah.
0: Iya ya, padahal nih Sorong nih paling dekatin dan Pulau Jawa ini.
1: Iya, makanya itu bisa-bisanya mahal gitu. Aduh.
2: Oke, saya catat kamu keluhannya itu.
1: Kayak resep.
2: Nanti ambil di ini ya. Di klinik.
1: Aduh.
0: Selama satu tahun di Sorong, mungkin kalau Alex kan tidak terlalu berbeda jauh ya. Tempat dulu sama sekarang ya, karena sama-sama di Papua. Kalau Mas Pras sendiri, makanan favorit nih?
1: Di mana nih?
0: Di Sorong lah.
1: Di Sorong makanan favorit nasi kuning lah.
2: Masih tetap nasi kuning yang jadi andalan ya?
1: Iya.
0: Nasi kuning samping ini Masjid Al Jihad.
1: Tapi ya kadang-kadang ini juga sih.
2: Nasi kuning ikan kah telur atau ikan telur?
1: Kadang ikan, kadang telur. Tapi pas pertama kali di sini. Emang paling favorit ikan ya, maksudnya kalau di Jawa kan mau pakai ikan mahal banget toh. Ya di sini awal pertama ikan, terus selama setengah tahun itu
2: lama-lama
1: bosen.
0: Kalau Alex apa nih makan favorit? Papeda lagi. Biasa itu papeda.
1: Ular sagu ya.
2: Biasa juga. Cuman di sini ada bilang makanan favorit, ada satu makanan yang saya baru makan di sini nih.
0: Apa?
2: Bukan baru makan, dia punya cara pengolahan beda dengan di waktu di Jayapura dengan di Manokwari.
0: Apa?
2: Buah merah.
1: Buah merah.
0: Mas sudah pernah merah? Coba? Mas
1: belum
0: Pras?
1: Pernah tahu itu, belum pernah tahu.
0: Rasanya bagaimana, Leo?
2: Pengolahan kalau Alex waktu di Jayapura itu kan hanya direbus dengan garam saja kan? Terus nanti tinggal disap-sap dia punya cairannya tuh kan, dia punya buah merahnya sama makan pakai pisang atau keladi. Kalau di sini dicampur langsung dengan apa namanya nih, kasbi, singkong, baru ditumbuh. Itu pengalaman pertama coba di sini, ternyata enak.
1: Buah merah itu bukannya buat pengobatan juga ya?
2: Iya, minyak bisa dibuat jadi minyak gitu.
1: Minyak apa tuh, minyak lintah
2: buah merah. Mas mau minyak lintah kan?
1: Aduh.
2: Jangan.
0: Agak bergeser ini ya.
1: Aduh, jangan.
2: Kita kembali ke buah merah, oke. Okay.
1: Semakin malam semakin hot makanya.
0: Mungkin karena memang jangan galau malam-malam.
1: Iya ini. Ya kan kita menemani para jomblo-jomblo juga ini.
0: Iya, malam Minggu ya.
1: Iya ini. Malam Minggu.
2: Malam Minggu. Iya. Rumah batu pukul 7.
1: Aduh, asik.
0: Asik.
1: Iya nih menemani.
2: Aduh.
0: Lanjut Lex.
2: Macam gak operator ku senyum ini. Bikin salting di sini ke operator senyum nih.
1: Kita di garis bawah ya ini baju sama bukan karena kita pasangan ini.
0: Kompak ini, couple malam ini.
1: Ya, kita normal ini bukan karena kita pasangan ya, ini kita normal ini. Aduh. Bisa sama tuh.
0: Janjian kah?
2: Terada kah?
1: Yang makanya itu.
2: Tuan terada janjian tapi tertutup kenapa tiba-tiba bisa?
1: Iya ini.
2: Pakai baju yang sama nih.
1: Makanya itu. Aduh kok bisa baju sama ini, aduh.
0: Iya Mas Pras dan juga Alex ya. Mungkin sebentar Tong masih bahas soal satu tahun di Sorong ya. Bersama tahun. Dengan Mas Pras dan juga Alex.
1: Kayak mau peringatan apa aja nih satu tahun di Sorong ini.
0: Anniversary.
2: Iya jadi. Oh iya pas. Oh iya setahun.
0: Setahun ya. Setahun di Sorong ya. Anniversary bersama Mas Pras dan juga Alex teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana karena setelah ini juga kita masih cerita-cerita dengan Mas Alex dan juga Mas Pras dan juga Alex teman berdua. Kalau kamu gabung terus mau tanya-tanya ke Mas Pras sama Alex bisa langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873. Tetap stay tune di 96,7 teman berdua.

0: Wan, ya, kejar dia itu. Suara jelek, Bang. Kejar dia itu, suara jelek, Bang. Woi, kemana, woi?
1: Woi. Eh, aduh, Tuhan nih.
2: Loh. Kenapa ini?
1: Mas, tunggu saya dulu, Mas.
2: Oke. Naik sudah, Pak C.
1: Mas, tunggu istirahat di sini dulu.
2: Oke, siap, Mas Pak C.
3: Goce! Ngobrol, weh!

0: Ya, teman berdua masih di ngoceh ya bersama dengan Mas Pras dan juga Alex. Ya, Mas Pras dan Alex nih.
1: No.
0: Ya, Mas Pras dan Alex, tadi kan kita sudah cerita-cerita ya tentang pengalaman pertama ke Sorong ya, culture shock yang mungkin waktu pertama kali datang ke sini sampai makanan-makanan favorit, terus tempat favorit juga mungkin ya di Kota Sorong.
1: Iya,
0: mungkin dari Mas Alex, Mas Pras dan juga Alex ya, mungkin kalau selama satu tahun ini apa hal yang bikin kamu mungkin betah begitu, kayaknya saya mulai betah di Sorong ini.
1: Mas Alex.
2: Alex. Halap deh. Yang mulai apa? Mulai nyaman di kota ini sih.
0: Tadi katanya karena itu.
1: Orang yang diai mas.
2: Karena ada dia juga.
0: Inisial.
2: Ada inisial S.
1: Siapa tuh S? S siapa?
2: Si Miapin.
1: Kita santai.
2: Iya, karena ada dia juga sih. Kalau terada mungkin
0: sudah disorong.
2: Iya, tak disorong juga. Kalau terada kan tak disorong juga nih.
1: Masa nggak ada yang spesial di daerah Sorong selain itu?
0: Masa gara-gara Ade saja?
1: Iya, makanya itu.
2: Iya, Ade dia yang bikin kakak tak tahan di kota ini.
1: Oh my god, oh my god.
0: Spesial sekali Sadis. Si Ade.
1: Spesial kayak telur dua ini.
2: Martabak.
1: Iya.
0: Selain adik adakah yang lain?
2: Oh. Selain itu, saya tidak perlu ke teater untuk nonton drama aja.
1: Oh my god.
0: Oh, iya.
1: Oh my god.
2: Yo,
1: selain apa? Enggak ada teater.
2: Iya, enggak perlu cari teater sih, kan enggak ada teater.
1: Oh iya juga sih.
2: Kan untuk menonton ya.
0: Ya apa?
2: Ya itu.
0: Kalau dari Mas Pras mungkin
2: suada gitu.
0: Iya.
1: Di sini yang bikin betah ya. Mungkin ini mungkin nyaman karena mau nyari daging di Malanu itu.
0: Banyak, daging apa itu?
2: Segelas kopi.
1: Banyak daging-daging Wagyu A5 kah? A4.
0: Ada.
2: Malanu spesial nih.
1: Oh, iya, Malanu spesial.
2: Spesialin.
0: Yang spesial ada di Malanu.
1: Iya itu mungkin bikin betah itu.
2: Bye.
0: Kalau Mas Pras yang bikin betah di Malanu ya. Kalau Alex yang bikin betah
2: di Aimas.
1: Banyak daging-daging super itu.
2: Wah, itu Wagyu ini.
1: Iya, A5, A4 gitu.
0: Golongan itu ya?
1: Golongannya itu tergantung ini kan, tergantung dompet kayaknya.
2: Yes. Dompet tebal
1: bisa dapat A5.
0: Mendekati ini toh gaji 13 toh lumayan.
2: Jangan. Oh, kalau Kak Grace sendiri?
0: Kalau saya apa yang bikin betah kayaknya
1: sama juga kayak Leo.
0: tidak, beda versi.
2: Oh, kalau kayak kalau Kak Grace tuh berangkat sama-sama dari sana. Iya, kalau saya yang ngejar itu kayaknya.
0: Jas hujan warnanya sama.
2: Iya, jas hujan warnanya sama.
1: Jas hujan warna sama, helm sama.
0: Ya gitulah ya, kisah kasih di Kota Sorong ini.
2: Bisa. Ayolah.
0: Terakhir nih, kalau misalkan ada orang yang belum pernah datang ke Sorong nih, apa hal yang akan kamu ceritakan ke orang ini tentang Sorong?
1: Apa dulu, saya?
2: Oke, Mas Pras dulu, apa nih?
1: Kalau yang dari saya sih, sebenarnya wisata pantainya itu bagus di sini.
0: Mas Masih. Pras pernah kemana saya di pantai di sini?
1: Di Dong. Di Dermaga Raja Ampat.
0: Sudah sampai Raja Ampat ini Mas Pras nih.
1: Dermaganya aja.
2: Raja Ampatnya?
1: Belum. Dermaga aja.
2: Tanjung.
1: Tanjung udah. Cuman di samping-sampingnya aja.
0: Kayaknya Alex ini yang suka di Tanjung ini.
1: Aduh, iya nih Alex ini suka di Tanjung ya.
2: Tahuan nih.
1: Iya nih, dia suka nongkrong.
2: Jalan tuh. Jalan ding.
1: Dia suka
0: dengan
1: mancing.
0: Yang di Aimas we, jauh sekali dari Aimas ke Tanjung.
1: Iya, mancing di Tanjung kan. Mancing ikan atau mancing yang lain?
2: Mancing ikan aja.
1: Mancing ikan aja.
0: Mancing keadaan.
1: Iya. Jangan. Kalau mancing yang lain jangan. bahaya. Nanti jadi cerita apa yang tadi positif lagi tuh tadi.
0: Oh ya.
2: Ya kalau kalau apa tadi gimana? Ceritakan.
0: Iya, kalau misalkan ada orang yang dia belum pernah ke Sorong nih, baru kok mencerita apa ke dia tentang Sorong?
2: Cerita tentang kurs datang di Sorong. Sorong ada reklamasi. Apa dia itu dia bilang apa? Kota apa? Kota apa? Ah, pokoknya itu.
0: Kota modern.
2: Ah, modern city.
0: Modern city.
2: Kamu kurs datang, di sini ada. Terus kurs ke Sorong. Kalau karena kok tempat transit untuk Kira Jambat itu Sorong, bos.
0: Nah. Iya, tapi yang di Sorong sudah Kira Jambat kok belum nih?
1: Di Kali Biru.
2: Nanti kan.
1: Kali Biru itu ya.
2: Yo, eh.
1: Kali Biru udah masuk Raja Ampat itu.
2: Sudah dong.
1: Tapi kenapa namanya Kali Biru kayak di Jawa itu mana? Hah?
0: Karena warnanya biru tuh.
1: Kenapa penyebutannya Kali Biru gitu?
2: Laut biru. Nah,
1: harusnya kan Sungai Biru atau apa gitu. Kalau kali itu kan kayak identik ngomong Jawa gitu. Apa mungkin penemunya orang Jawa kan?
0: Tapi memang di sini rata-rata bilang itu kali itu.
1: Oh, di sini
0: di Papua.
1: Oh, menyebutnya kali juga.
0: Kali.
1: Oh.
2: Kali lima.
1: Oh, kali lima itu kaki lima apa kali lima?
2: Kali lima.
1: Oh, kali lima.
0: Kalau sungai gitu? Itu kayaknya yang lebih besar dari kali.
1: Oh, kalau sungai lebih besar dari kali. Kalau lebih kecil dari kali?
0: Got.
2: Parit, selokan.
1: Oh iya, iya.
2: Apalagi?
1: Nambah kosakata ini.
0: Iya.
2: Niat tidak bikin mas tak banting aja di sini.
1: Iya, aduh.
0: Jadi mungkin sebelum menutup, Tom punya ngoceh malam ini ada kata-kata untuk hari ini dari Mas Pras atau tidak dari Alex lah.
2: Mas Pras, kata-kata hari ini. Mas,
1: kata-kata hari ini apa ya? Tetap semangat di malam minggu ini.
0: Iya.
1: Karena kalian tidak sendiri, masih ada Mas Pras untuk menemani kalian.
0: Asik.
1: Jangan mabuk, tapi dengerin saya aja udah mabuk.
0: Iya.
2: Mabuk apa, kepayang kah?
1: Iya. Mabuk asmaran aja. Sensor dulu.
2: Oke, itulah sedikit cerita-cerita dari kami. Kak Gris, lanjut tadi Kak Gris. Kalau orang yang belum ke Sorong nih.
1: Ini kamu tadi, belum. Oh iya, tadi belum. Oh, benar ini. Waduh.
2: Juga.
1: Waduh, iya.
0: Kalau orang yang belum ke Sorong, kamu wajib coba makan nasi kuning dari pagi sampai malam. Ya toh, karena di sini. belum sih, belum pernah. Karena kayaknya saya nih tipe bosanan ya, kalau makan itu lauknya sama, nasi kuning, kayaknya lama-lama tong bisa warna kuning.
1: Untuk asmara nggak bosanan kan tapi?
0: Aduh, tidak ya.
2: Jangan gitu. Sampai mas, bahaya.
0: Agak kan, ini ya.
1: Masalahnya udah ngomong kata-kata bosan ya, takutnya sama hal lain juga bosan juga ya.
0: Tidak lah ya.
2: Jangan tidak, sampai ya. Ya.
0: Jangan sampai ya. Selain itu mungkin tadi kan Mas Pras bilang tetap semangat. Kalau Alex nih apa ini? Mungkin kirim salam buat yang di mana?
2: Yang di
0: Ayumas. Di Ayumas. Si Adik.
1: Iya, di Ayumas
2: blok 2.
0: Si Adik
1: jangan tunggu AA.
0: Iya, malam Minggu nih tidak ada ajak adik jalan gitu.
1: Tunggu AA tadi lagi ini lagi cari duit.
2: Iya. Tungguin ya.
1: Iya, masalahnya mahar-mahal adik.
2: Astaga.
1: Oh iya, ini besok kita bahas besok aja ini masalah mahar-mahar dan di Papua toh.
0: Iya, okay. Persiapan untuk ini.
2: Persiapan mas untuk Alex. Mas iya. Iya. Saya juga udah persiapan ini. Kita akan bahas mahar di pertemuan berikutnya. Dan Kak Grace, apa pesan Kak Grace untuk teman-teman di luar sana?
0: Ya, buat Kam yang belum pernah ke Sorong, ya harus coba ke Sorong. Yang sudah di Sorong, ya menetaplah di Sorong.
1: Oh,
2: alright, okay. I like it. Menetap.
0: Menetap dan coba apa ya?
2: Pindah domisili.
0: Jangan dulu dong, baru 1 tahun.
1: Pindah domisili jadi orang Sorong dong.
0: Oh iya, pindah KTP. Iya. Aduh. Iya ya, iya teman pro 2 ya, tidak terasa juga kita punya cerita ngobrol-ngobrol receh malam ini juga sudah sampai di penghujung ya, sudah sampai jam 9 teman pro 2.
1: Iya.
0: Dan terima kasih juga
1: ini kata-katanya
0: iya.
1: Pak, oh,
0: iya.
1: Mas Alek dulu ini.
2: Kata-kata hari ini.
1: Waduh.
0: Lupa ini Mas Alek sih.
1: Jangan cepat-cepat ditutup iya. Ini. Aduh, masih ini nih, masih pendengar masih banyak ini. Aduh.
2: Pendengar masih banyak. Kata-kata hari ini tetap semangat, tetap apa?
0: Tetap makan nasi kuning.
2: Tetap makan nasi kuning. Jangan lupa makan, ingat. Saya juga lapar sih.
1: Wah, ada yang malah ada yang nanya, mau bubar aja malah ada yang tanya nih. Malanu sudah kamas. Waduh.
2: Aduh. Aduh, nanti.
1: Anda harus coba daging A5-nya Mas Ijul Bay Zulkarnain Wijaya. Waduh. Daging Wagyu A5 Mas Zulkarnain.
2: Tetap coba. Semangat, jangan sampai harimu di apa di
0: apa? Ada.
2: Semoga hari-harimu tetap lancar lancar selalu ya.
1: Tetap hari-harimu hari-hari tetap Senin terus ya. Gitu ya.
2: Jangan Senin selalu.
0: Jangan Senin selalu. Enggak,
2: bukan. Maksudnya harimu tetap baik-baik saja di kota yang
1: seramah ini ya. Seramah ini. Kota yang seramah ini.
2: Tetap jaga diri dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita di selamat malam minggu ini. Selamat malam dan jangan lupa besok ibadah.
0: Iya. Oh, iya.
1: Besok ibadah, benar-benar.
0: Baik sekali si Alex ini ya.
1: Iya nih, besok ibadah ini. Ingat, besok ibadah.
2: Kam jalan tapi jangan lupa.
0: Karena Alex terjalan jalan tuh jadi bang kam jangan lupa. Iya teman berdua, sampai di sini sudah ya ngoceh kita bersama dengan Mas Pras dan juga Alex. Nantikan di episode berikut-berikutnya teman berdua. Ngoceh bersama dengan Mas Pras dan juga Alex. Dan sampai di sini sudah teman berdua, tapi jangan kemana-mana karena Grace masih menemani kalian. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Prodweva, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodweva FM.
3: Jangan galau

Ya, 82 Grace masih menemani kalian di pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur ya, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace hadirkan buat menemani kalian ya. Kita sambil cerita-cerita juga boleh teman Pro 2, atau kamu mau kirim-kirim salam, mau request lagu, boleh teman Pro 2 langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873 ya teman Pro 2. Tentunya buat kamu, apapun aktivitas kamu di malam hari ini, tetap semangat ya, tetap positif ya, be positif teman Pro 2. Kalau yang lagi malam minggu, jangan lupa ya, sudah pukul 21, sudah jam 9 malam, juga lebih baik pulang ya teman Pro 2. Kalau sudah selesai nongki sama teman-teman, langsung saja pulang ke rumah masing-masing, karena sudah cukup malam juga ya. Tetap jaga kesehatan ya, jaga diri juga teman Pro 2, dan pastinya tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Datang.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: tahukah sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin, ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah itu dia, sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali, setiap usaha yang Tong kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Hubur-hubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
4: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Kali ini Teman Pro 2 ada musisi lokal ya, Semi Menggorap ya, yang kembali menyita perhatian publik lewat musik terbarunya. Judulnya tuh OTW di Tempat, Teman Pro 2 ya. Lagu ini juga sudah rilis di awal Mei kemarin, Teman Pro 2. Dan ini bawa pesan yang memang buat orang-orang yang sering bikin janji manis ya, Teman Pro 2, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya judulnya juga OTW di Tempat, Teman Pro 2. Lirik yang memang lugas dan juga dekat dengan tungku kehidupan sehari-hari, Teman Pro 2. Jadi sang penyanyi musisi ini juga Semi ya, menyoroti fenomena OTW on the way yang sering digunakan sebagai alasan ya untuk tutupi tong punya keterlambatan atau ketidakjujuran ya. Saat tong lagi ada janjian ketemu, kan biasa kalau ada janjian ketemu terus mau terlambat atau ya memang karena orangnya lelet ya, Teman Pro 2. Jadi biasa teman tanya sudah di mana, dia bilang OTW, tapi biasa masih di rumah, masih baru mandi atau baru siap-siap. Makanya ini juga jadi sindiran ya buat teman-teman yang mungkin suka OTW di Tempat, Teman Pro 2 ya. Dan memang dari video musiknya sendiri juga lebih ke visual yang segar ya, Teman Pro 2, yang menggambarkan rasa lelah seseorang nih yang terus-menerus menunggu kabar yang tidak pasti dengan aransemen yang mudah kita dengar juga, Teman Pro 2. Kalau memang kamu juga pengen dengar, langsung saja, sudah ada juga di YouTube Teman Pro 2 ya. Jadi sejak dirilis lagu OTW di Tempat ini juga dapat respon positif ya, Teman Pro 2, dari para pendengar, khususnya juga dari para fans-fans dari Semi sendiri, Teman Pro 2. Dan karya ini juga soal jadi pengingat ya buat kita kalau kita harus lebih menghargai waktu dan kejujuran ya dalam setiap janjian pertemuan, Teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, masih di 96.7 Teman Pro 2. Dan kali ini ada lagu baru lagi nih Teman Pro 2 ya, dari Mace Purba yang baru saja merilis video musik resmi untuk lagu terbarunya Bukan Salah Lagi, Teman Pro 2, di tanggal 27 Mei ya. Dan video ini lebih menampilkan sisi emosional yang tentu saja mendalam tentang kerelaan yang melepaskan seseorang yang dicintai demi kebahagiaannya, Teman Pro 2. Lagu atau video musik ya Teman Pro 2 yang berdurasi 3 menit 9 detik ini di akun YouTube-nya Mace Purba Official, Teman Pro 2. Dengan Mace Purba yang kita tahu juga dia biasa tampil dengan penghayatan-penghayatan lagu yang kuat ya, Teman Pro 2. Ini lagunya tentang perjuangan seseorang untuk merelakan kekasihnya yang pergi, lagi-lagi lagu galau, Teman Pro 2 ya.

Dengan harapan sang mantan ini bisa menemukan kebahagiaan yang mungkin tidak bisa ia berikan, teman Pro 2. Dari lirik lagu juga yang bilang bahwa pesan-pesan ini walaupun terasa berat ya, melepas orang yang dicintai dengan senyuman adalah cara terbaik nih supaya tidak lagi ada beban ya di masa yang akan datang gitu, teman Pro 2. Dan dari Maca Purba sendiri sudah menekankan pentingnya mengikhlaskan cinta yang dulu pernah diperjuangkan ya, teman Pro 2 ya. Karena hubungan yang kini sudah tidak lagi sudah tidak bisa lagi dipertahankan gitu, teman Pro 2. Kalau untuk visual video musik ini juga lebih ya ke pemandangan-pemandangan alam ya, tapi tetap rasa feel galaunya itu ada, teman Pro 2 ya, sesuai dengan emosi dari lagu ini, teman Pro 2.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Iya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian ya, teman Pro 2. Sudah tidak rasa juga sudah hampir pukul 10 malam, teman Pro 2. Apa sih yang lagi kalian buat malam ini, teman Pro 2? Jam-jam begini biasa kami bikin apa? Baca novel kah? Atau baca komik, yang suka baca komik? Atau mungkin ada yang suka drakoran, nonton drakor, ada Netflix juga bisa ya, teman Pro 2. Apalagi malam minggu ya, selamat menikmati malam minggu kalian, teman Pro 2. Yang masih di luar rumah ya, sudahlah sebaiknya pulang lebih awal ya, di jam 10. Karena memang juga kalau sudah semakin malam ya cukup berbahaya juga ya buat keselamatan diri sendiri. Jadi kalau sudah jam-jam begini sebaiknya pulang sudah, teman Pro 2 ya, sebelum telepon berbunyi dari orang tua ya. Jadi jangan lupa pulang, istirahat ya, membersihkan diri, terus mungkin istirahat baring-baring sambil scroll HP sampai ketiduran, teman Pro 2. Dan tentunya ditemani dengan Pro 2 Sarang.

Iya, teman Pro 2 tidak terasa sudah pukul 10 malam ya. Dan tentunya Grace masih menemani kalian dengan cerita-cerita di malam ini, teman Pro 2. Kali ini Grace berbagi kisah dari Pulau Boneka Meksiko, dari tragedi sampai dengan wisata horor mendunia nih, teman Pro 2. Jadi ada tempat di Meksiko namanya Xochimilco, yang ini jadi salah satu destinasi wisata yang teraneh juga ya di dunia, teman Pro 2. Jadi namanya itu Pulau Boneka ya, orang-orang kenalnya Pulau Boneka, tapi nama asli tempatnya itu La Isla de las Muñecas ya. Dan tempat ini dipenuhi dengan ratusan boneka tua yang digantung di pepohonan, dipaku di dinding, sampai dibiarkan menggantung di atas permukaan air. Ngeri juga ya, teman Pro 2. Horor-horornya dapat banget. Dan sebagian boneka yang terlihat rusak, kusam, terus matanya hilang, tangan atau kakinya hilang ya, teman Pro 2. Mungkin rusak karena termakan usia dengan cuaca juga ya, teman Pro 2. Jadi walaupun menjadi destinasi wisata horor yang cukup ramai dikunjungi juga, teman Pro 2, Pulau Boneka ini menyimpan kisah tragis di balik kemunculannya sendiri. Kalau mengutip dari Far Out ya, teman Pro 2. Jadi semula dari sosok yang namanya Don Julian Santana Barrera ya, teman Pro 2. Jadi dia ini tinggal di salah satu pulau kecil di kawasan Xochimilco di pertengahan abad ke-20, teman Pro 2. Jadi si Barrera ini meninggalkan keluarganya untuk hidup seorang diri di tengah tempat yang baru itu ya. Tidak banyak informasi yang pasti tentang dia punya kehidupan sendiri. Sebagian mengenalnya dengan sosok yang cukup religius, teman Pro 2 ya. Sebagian juga menyebutnya pertapa, teman Pro 2. Sementara bagi orang-orang lain juga yang menduga kalau si Barrera ini mengalami gangguan mental, teman Pro 2. Jadi legenda-legenda inilah yang berkembang di tengah masyarakat ya, teman Pro 2. Akhirnya mereka menyebutkan kalau si Barrera ini pernah menemukan jasad seorang anak perempuan yang tenggelam di dekat tempat tinggalnya, teman Pro 2. Beberapa hari kemudian akhirnya ia menemukan sebuah boneka mengambang di air, teman Pro 2. Jadi si Barrera ini juga dia meyakini kalau boneka yang mengambang di air ini milik anak perempuan yang tadinya dia ketemu pas meninggal gitu, teman Pro 2. Jadi sebagai bentuk penghormatan atau upaya ya juga untuk menenangkan arwah si anak kecil itu, akhirnya si Barrera ini menggantung boneka itu di pohon, teman Pro 2. Tapi setelah itu Barrera ini dia mengaku dia sering dengar suara langkah kaki, bisikan-bisikan kecil, sampai merasa kalau dia dihantui sama arwah dari anak kecil yang mati tenggelam itu, teman Pro 2. Jadi semenjak saat itu si Barrera ini mengumpulkan boneka-boneka dari tempat sampah lah, dari pasar lah, dari pokoknya dari tempat-tempat sekitar dia, dan boneka-boneka ini akhirnya dia gantung di seluruh pulau, teman Pro 2 ya. Kebiasaan ini akhirnya berlangsung selama puluhan tahun sampai pulau kecil ini dipenuhi dengan ratusan boneka ya, teman Pro 2. Dengan suasana pulau ini yang berubah jadi menyeramkan dan mulai bawa daya tarik ya buat warga sekitar sampai dengan wisatawan-wisatawan, teman Pro 2. Jadi para pengunjung yang datang itu dong bukan hanya datang untuk lihat boneka-boneka itu ya, teman Pro 2, tapi juga untuk mendengar cerita langsung dari si Barreranya ini sendiri, teman Pro 2. Jadi legenda Pulau Boneka ini dia semakin kuat, teman Pro 2, setelah Barrera ini dia ditemukan meninggal dunia di tahun 2001 silam, teman Pro 2. Jadi si Barrera ini ditemukan tewas tenggelam di lokasi pulau ini, teman Pro 2, yang disebut sebagai tempat ditemukan jasad anak perempuan ini. Dan sampai sekarang penyebab kematiannya juga tidak pernah benar-benar dipastikan. Sebagian percaya kalau dia dipanggil ya, terpanggil sama suara gaib, sementara yang lain juga menduga ya, ia tenggelam akibat kecelakaan atau serangan jantung, teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

0: Iya, teman Pro 2 masih membahas kisah-kisah yang ada di berbagai kota ya di dunia, teman Pro 2. Dan kali ini kisah dari danau yang tiap malam disapa kilatan petir dan juga gemuruh guntur, teman Pro 2. Dan tempat ini ya, wilayah terpencil ini, kilatan petir dan gemuruh guntur terjadi hampir setiap malam dalam setahun dengan intensitas yang padat, teman Pro 2. Ya, jadi teman Pro 2, fenomena meteorologi ini yang menakjubkan ini dikenal sebagai Relampago del Catatumbo, ya teman Pro 2, atau bisa dibilang juga petir Catatumbo, teman Pro 2. Jadi nama Catatumbo sendiri ini diambil dari bahasa suku asli Bari yang punya arti harfiah ya, rumah guntur, teman Pro 2. Jadi beberapa ahli juga memperkirakan badai ini terjadi sekitar 140 sampai 160 malam setahun, teman Pro 2. Bayangkan ya. Tapi data satelit NASA sendiri menunjukkan angka yang jauh lebih mencengangkan. Jadi badai ini bisa terjadi sampai dengan 300 malam dalam setahun, teman Pro 2 ya, berarti hampir tiap hari. Beberapa fakta ekstrim dari petir Catatumbo ini, ada badai yang biasanya muncul saat matahari terbenam, jadi antara pukul 19 atau pukul 7 malam sampai dengan pukul 5 pagi, teman Pro 2. Dan itu berlangsung selama 7 sampai dengan 10 jam. Bayangkan, teman Pro 2 ya, petir Catatumbo berlangsung selama 7 sampai dengan 10 jam. Selain itu ya, teman Pro 2, petir juga menyambar antara 16 sampai dengan 40 kali per menit. Dan dari NASA juga sudah mencatat wilayah ini punya kepadatan petir tertinggi di dunia dengan sekitar ada 250 sambaran petir per kilometernya. Persegi ya, kilometer persegi setiap tahunnya, teman Pro 2. Dan untuk fenomena yang langka ini terjadi tepat di titik di mana Sungai Catatumbo mengalir ke Danau Maracaibo. Dan lokasi ini berada sedikit di utara garis khatulistiwa dengan suhu rata-rata mencapai 32 derajat Celcius sepanjang tahun, teman Pro 2. Jadi benar-benar panas juga ya. Kalau secara ilmiah sendiri, teman Pro 2, rahasia dibalik pasokan petir yang tidak pernah habis ini adalah topografi yang memang unik ya, kalau kita bilang. Yang pertama nih, dari massa udara yang panas, kemudian berangin, dan sangat lembab dari Karibia berembus ke daratan, teman Pro 2. Selanjutnya, jadi dari udara yang lembab ini akhirnya terperangkap di cekungan karena dikelilingi sama tiga rangkaian pegunungan raksasa, pegunungan Andes, pegunungan Serrania del Perija, sama pegunungan Merida Cordillera, teman Pro 2. Jadi gunung-gunung inilah yang sendiri bertindak sebagai dinding yang memaksa udara hangat itu naik dengan cepat, kemudian bertemu dengan udara dingin dari gunung, dan akhirnya menciptakan muatan listrik masif yang memicu badai petir abadi, teman Pro 2. Dan aktivitas seperti ini, petir ini ya, mengalami fluktuasi sepanjang tahun, dan petir Catatumbo ini paling aktif itu selama musim hujan, teman Pro 2, yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan November, dengan puncaknya itu nanti di bulan September sama Oktober sebaliknya. Kalau badai akan sedikit mereda di bulan-bulan yang kering ya, kayak bulan Januari sama bulan Februari, teman Pro 2. Selain jadi magnet bagi para pemburu badai atau storm chaser ya, teman Pro 2 dan ilmuwan, kawasan lahan basah di sekitar danau ini juga jadi surga keanekaragaman hayati, teman Pro 2. Wilayah ini bahkan dihuni lumba-lumba sungai, monyet melolong, anaconda, sampai dengan kapibara, teman Pro 2.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Good Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
6: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
6: Dengar dulu. Jangan mbak itu.
2: Ih kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
6: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah tuh kan. Keselak. Makanya makan itu gak boleh sambil bicara.
7: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Iya, teman Pro 2, kali ini kita bergeser ke Roma, Italia, teman Pro 2 ya. Jadi di Roma, Italia itu ada kalender ya yang menampilkan foto-foto close up pria-pria tampan ya yang berpakaian pastor, dan ini jadi souvenir ikonik dari Roma, teman Pro 2. Tapi ternyata tidak semua pria di kalender ini benar-benar seorang pastor, teman Pro 2. Jadi ada yang namanya Giovanni Galizia ya, teman Pro 2. Ini salah satu pria yang mejeng di kalender selama 23 edisi terakhir. Dengan foto yang sama, Galizia ini mengenakan busana berkerah khas seorang pastor, teman Pro 2. Dan dia sudah mengungkapkan kalau dirinya itu bukan pastor, teman Pro 2. Wajahnya memang terpampang di kalender berkat sesi pemotretan iseng yang dilakukan waktu dia masih remaja, teman Pro 2. Dan kini si Giovanni Galizia ini dia sudah berumur 39 tahun, dan dia mengungkapkan waktu foto-foto itu adalah saat dirinya berusia 17 tahun. Jadi ada seorang kenalan menghubungkannya dengan fotografer Piero Pazzi, dan jadilah sesi pemotretan dirinya mengenakan busana pastor, teman Pro 2. Jadi wajah Galizia ini dan 11 pria lain yang menghiasi kalender yang disebut Calendario Romano ini, dan kalender dijual 8 euro atau sekitar 183.000 rupiah ya di toko-toko yang mengelilingi Vatikan dan tentunya memenuhi pusat bersejarah di kota Roma, teman Pro 2. Dan Pazzi ini menyatakan kalau dia ini menerima royalti ya dari kalender yang terjual, sedangkan Galizia ini tidak pernah meminta bayaran sama sekali, teman Pro 2. Walaupun sering dihubungkan dengan tahta suci, tapi Pazzi menyertakan pada bagian informasi bahwa kalender ini tidak terkait dengan Vatikan, teman Pro 2. Jadi potret Galizia dan pria-pria muda di kalender ini

Ini juga yang tampak sumeringah ya teman Pro 2 dengan senyum-senyum terbaik mereka dari potret sederhana dan hitam putih, warna hitam putih teman Pro 2 yang ternyata banyak menarik perhatian orang apalagi para wisatawan yang datang ke Roma ya teman Pro 2. Tapi si Galicia ini tidak mengerti kenapa foto close up hitam putih ini dilihat sebagai hal yang seksi gitu ya teman Pro 2. Sementara di harian Roma La Repubblica yang menuliskan kalau kalender pastor seksi itu lebih tepatnya disebut kalender pendeta palsu gitu teman Pro 2. Hanya saja harus diakui ya bahwa kalendario Romano ini memang terlihat memikat banyak orang ya, bahkan seorang pastor sungguhan teman Pro 2. Pastor Domenico sendiri dari Korea Selatan berkata di negara asalnya ya kalender ini sangat populer apalagi di kalangan anak-anak muda teman Pro 2. Dan tentunya anak-anak muda ya, kata Pastor Domenico juga, sering berpikir kalau itu pastor itu kaku dan berjarak dengan umat. Tapi kalender ini sedikit mengubah ya cara pandang umat terhadap para pastor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 22 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan buat kamu yang lagi istirahat, selamat istirahat teman Pro 2. Yang lagi santai-santai, masih santai-santai terus dengar Pro 2 sorong ya. Selamat bersantai-santai. Atau yang lagi masih di jalan ya, hati-hati di jalan, selamat sampai di tujuan ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang ingin istirahat malam ini juga selamat istirahat teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, di pukul 23 saatnya jazz musik yang akan menemani kalian sampai dengan nanti pukul 12 malam, pukul 23.59 atau pukul 00 ya teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu semua yang malam ini sudah beristirahat ya, selamat istirahat, selamat membaringkan diri, selamat bermimpi indah teman Pro 2. Selamat menikmati libur yang masih libur ya, sampai hari Senin juga masih libur, jadi lumayan lah long weekend teman Pro 2. Dan tentunya tetap bersama dengan Pro 2 seorang, karena setelah ini akan ada jazz musik yang menemani kalian sampai nanti di pukul 23.59 atau pukul 00.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu.
2: Cukup deh. Aku ikut seneng ya.
3: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: touch. You're my internet crush.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal

0: Ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Teman Pro 2 dengan mengeluhnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 30 bulan Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman-teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kerembak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman-teman berdua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Turn on Prodwell Vamp.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

dan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

direnggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanja.

pekerjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi, "Aku cinta kamu."

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
10: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
11: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
10: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
11: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
10: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
11: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
10: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
12: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
1: Selamat pagi teman Proudhon.
13: Selamat pagi.

0: Pro 2.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Pro 2.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh

0: Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak. Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

2. Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba Bola, debat bola manusia versus AI.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini

0: rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.